pertama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumerep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Masih pagi ya, bareng Meli di Spada di kata teman Pro 2. Nah, Meli penasaran nih, di media sosial kamu di berandanya lagi lewat tentang apa sih teman Pro 2? Lagi banyak bahas tentang apa, atau mungkin ada sesuatu yang menarik yang lewat di beranda kamu, kamu bisa ceritain di Pro 2 Sumenep ya. Kamu bisa kirim komentar kamu di lewat kirim pesan di WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep 0853384646, atau di sosial medianya Pro 2 Sumenep yang lain ya, di Instagram, di Facebook, di TikTok, atau di live chatnya RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Da, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sipo.
1: Apa? Apa sih? Apa kata teman pro 2? Oke, kata teman pro 2 yang komen di WhatsApp-nya bro ada semua pada Ramdhani ya. Katanya karhutlamin. Oke. Karhutlah ya. Apa kebakaran hutan dan lahan ya teman pro 2 singkat kepanjangannya ya. Dan memang ya beberapa hari terakhir memang rame tentang kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan teman pro 2 dan itu tentunya dampaknya besar untuk masyarakat di sana, seperti kayak aktivitas terganggu ya, kesehatan apalagi gitu ya, terus mungkin ada yang mengalami kerugian ekonomi juga teman pro 2. Nah, Presiden Prabowo Subianto sudah turun langsung ke Kalimantan untuk melihat penanganan karhutla pada hari Sabtu ya. Ini sudah berdasarkan sumber yang Meli baca. Dan Prabowo, Bapak Presiden Prabowo ini tiba di posko Satgas Udara Lanut Supadio Kalimantan Barat dan memimpin rapat terbatas mengenai kondisi karhutla atau Pro 2. Dan dalam rapat itu ya, Pak Presiden ini meminta laporan mengenai situasi terkini berdasarkan laporan tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen Purnawirawan Asrianus Bulo. Jadi terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi berdasarkan data satelit dalam 24 jam terakhir. Selain itu terdapat 3.100 titik api dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 titik api dengan tingkat kepercayaan rendah teman pro 2. Dan Pak Presiden kita itu meminta peraturan daerah perda yang masih memungkinkan pembukaan lahan dengan cara membakar untuk direvisi ya. Jadi arahan tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutla di Kalimantan teman pro 2. Dan Meli juga otak-atik nih ya sumber-sumber yang berkaitan dengan karhutla teman pro 2. Jadi pembukaan lahan dengan cara sengaja membakar jadi modus ya yang ditemukan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ditangani di 9 wilayah Polda teman pro 2. Dan para tersangka katanya sengaja membakar lahan untuk menekan biaya operasional kegiatan perkebunan. Waduh. Mau cara singkat ya. Singkat, efisien. Ada pun 9 wilayah tersebut yakni Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara Tempro 2. Jadi pembakaran lahan itu untuk kepentingan pribadi ya, berdampak terhadap masyarakat lainnya. Tempro 2 ya, jangan sampai kamu kayak gitu ya. Setidaknya kalau kamu gak bisa membantu orang gitu ya, bermanfaat untuk orang lain, jangan merugikan orang lain. Tolong kamu kalau mau melakukan tindakan apapun tuh dipikir dulu. Apalagi aduh ini kebakaran ini dampaknya luas banget sampai ke tetangga lo ya. Apa enggak malu gitu ya? Kita enggak bisa buat prestasi untuk membanggakan negara, malah berbuat sesuatu yang membuat negara kita malu ini. Dan negara tetangga. Aduh. Oke, nomor 2. Jadi asap dan dampak kebakaran dapat merugikan ya warga yang berada di sekitar lokasi, terutama di musim-musim ini nggak ada hujan ya nomor 2, aduh jadinya api tuh jadi cepat menyebar ini ya. Semoga Kalimantan segera pulih ya nomor 2, segera ada semoga petugas-petugas itu segera bergerak cepat ya untuk memulihkan keadaan di Kalimantan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Oke, Top Pro 2, Meli masih mau bahas yang karhutlah tadi ya, Top Pro 2. Jadi dari perkara itu, sebanyak 72 orang itu udah ditetapkan sebagai tersangka, Top Pro 2. Dan penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 35 buah korek api BBM jenis solar, pertalite, kapak, cangkul, kayu bekas terbakar, serta peralatan dan bibit sawit Tempro 2. Jadi Polri ini dikabarkan bakal terus mengejar tidak hanya pelaku pembakaran tapi juga pihak yang menyuruh melakukan maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan itu Tempro 2. Ya semoga benar-benar tertangkap ya dan diberi hukuman yang memang seharusnya didapat ya. Oke.

Okay. Terkait kebakaran, ada juga nomor 2, kebakaran hebat di desa adat Sade Lombok, 129 rumah suku Sasak ludes nomor 2. Dan ini itu beritanya sebanyak 129 rumah yang di kampung desa adat Sade, desa Rembitan, kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini terbakar di hari Sabtu malam tempro 2 tanggal 22 Agustus, dan musibah itu juga menyebabkan 320 warga terdampak. Dan sayang sekali ya tempro 2. Jadi itu kelihatan kalau kampung adat desa Sade ini udah terbakar gitu ya. Bekas api juga kelihatan mulai dari tugu desa adat sampai di bagian atas pada Masjid Tempro 2. Dan di lokasi juga terlihat ya, apa ya, di sisi lain yang terlihat juga sejumlah warga yang kayak mengais melihat sisa-sisa barang berupa perabotan rumah tangga yang masih utuh, kayak piring kaca, gelas, kompor, dan tong gas Tempro 2. Jadi aduh, pusing ya Tempro 2, banyak sekali akhir-akhir ini berita duka lah ya, bisa disebutnya bencana yang ada di Indonesia, di yang Karhutlah itu, yang Kalimantan, terus ini ada kebakaran juga ya. Terus ada yang komen lagi sih di Tempro 2 ya, katanya gempa di NTT. Apakah yang dimaksud ini gempa yang kemarin yang sempat rame? Nanti Meli searching-searching lagi deh ya untuk kabar terbaru. Ini yang komen ini dari Instagram ya, tempat 2 dari KaliQ23, gempa NTT katanya. Izin request lagu Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Taqiyah. Thank you. Nanti kalau mau request lagu bisa di product list ya, di jam 10.

Oke, dari komentar kali Q234NTT ya, Meli searching di internet. Ternyata hari ini ada gempa magnitudo 5,2 yang mengguncang rute Kabupaten Manggarai Tempur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di hari ini ya sekitar jam 4.20 waktu Indonesia Barat. Dan itu tidak berpotensi tsunami menurut BMKG ya Tempur 2. Jadi Tempur 2 waspada ya, selalu pantau peringatan dari BMKG. Oke Tempur 2, thank you yang udah komen-komen di kata Tempur 2 ya. Dan aku mau lanjut ke program berikutnya ya Tempur 2. Jangan kemana-mana karena bentar lagi kita bakal masuk ke APK.

tutup mata, telinga dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumber Teman Terbaik Kamu. Karena kita Indonesia, Tempro 2 di APK, Aku Pilih Kamu. Jadi bukan aku nyuruh kamu pilih aku ya, atau nyuruh kamu pilih dia, enggak. Aku pengen kamu milih 3 topik yang udah disediakan di hari ini Tempro 2. Topik menariknya di topik 1 ya, Sumenep gudangnya tembakau unggulan. Terus di topik pilihan nomor 2, kalau harga tembakau mahal, kamu untung di bagian mana? Terus di topik pilihan nomor 3, panen bagus, harga bagus, petani pasti lega. Pokoknya ini tentang tembakau ya. Bakau. Oke. Nomor 2, kamu bisa pilih dengan komentar ya di WhatsApp-nya Prodo Semarang 0853384476, atau di lewat kirim pesan di Instagram-nya Prodo Semarang, Facebook Prodo Semarang, TikTok Prodo Semarang, dan di live chat-nya RRI Digital.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia. Usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Oke, teman dua di topik OPK nomor 1, Sumeneb gudangnya tembakau unggulan. Ya, kalau ngomongin soal komoditas daun emas alas tembakau, biar kita pasti langsung connect ke Madura kan. Jadi specifically Kabupaten Sumeneb dan yang ternyata punya major role di peta agrikultur nasional nomor 2. Kalau kita lookin data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumeneb, wilayah ini sempat mencatat rekor produksi tertinggi dalam 5 tahun terakhir pada 2024 lalu, yang tembus di angka 11.309 ton dari luas lahan sekitar 15.000 hektar lebih. Dan kecamatan kayak Gulu-Gulu, Pasongsongan, Ampunten sampai Plutoh tuh jadi prime spot atau sentra utama penghasil tembakau Tegal dan Gunung. Karakteristik tanahnya uniquely match ya kebutuhan industri rokok kretek karena punya aroma yang kuat dan daya bakar yang ciamik. Tapi to be fair, dinamikanya juga cepet banget tahun berikutnya sampai ada fluktuasi luas tanam daerah karena faktor cuaca dan kalkulasi pasar. Basically Sumeneb bukan cuma sekedar daerah penghasil, tapi ekosistem ekonomi kultural yang akarnya tuh kuat banget secara turun-temurun.

lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60.000.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
6: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, tempura 2. Tapi nomor 2, kalau harga tembakau mahal, kamu untung di bagian mana? Nah, tempura 2, kalau lagi musim panen dan harga tembakau di Sumerep lagi booming atau mahal-mahalnya, the real question is, sebenarnya siapa aja sih yang paling benefit atau untung di rantai pasok ini? Let's break it down analytically, tempura 2. Secara makro, petani di sentra daratan Madura yang tersenyum lebar. Daya beli mereka langsung naik, which is good buat perputaran uang di level desa. Tapi kalau kita lihat broader ekosistemnya, efek dominonya tuh luas banget, tempro 2. Mulai dari buruh tani yang nyatet upah harian saat perajangan daun, para transporter atau sopir angkutan lokal yang lalu lalang bawa hasil panen ke gudang, sampai pedagang-pedagang musiman di sekitar pasar kecamatan. Bahkan gudang-gudang pabrikan sering harus extend jam operasionalnya sampai malam ya buat nampung hasil yang melimpah itu, tempro 2. Dan keuntungan harga tembakau yang tinggi itu bukan cuma soal cuan personal petani aja, tapi multiplikator ekonomi yang ngidupin denyut nadi finansial sekabupaten.

sih zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme enggak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pro 2, the ultimate goal dari setiap musim agrikultur itu sebenarnya simpel ya, kesejahteraan yang sustainable buat petaninya. Ketika panen bagus dan harga di pasaran juga bersahabat, kayak momentum kejayaan di Sumenep, for sure petani bakal merasa jauh lebih lega. Kenapa? Karena petani tembakau itu high risk, high cost, mulai dari kebutuhan pupuk khusus kayak ZA dan KCL, perawatan intensif, sampai tantangan anomali cuaca atau kemarau basah yang sering bikin kualitas daun fluktuatif. Jadi harga yang bagus itu bentuk validasi paling adil atas peluh keringat mereka. Tapi as a smart listener, kita juga harus lihat dari kacamata mitigasi jangka panjang. Pemerintah daerah dan stakeholder terkait punya PR besar buat terus ngasih pendampingan teknis, stabilisasi tata niaga, dan opsi diversifikasi kalau sewaktu-waktu pasar goyah. Tujuannya supaya petani kita tuh nggak cuma survive, tapi juga punya financial security yang matang. Because at the end of the day, kalau petaninya sejahtera, ekosistem industri kreatif dan tembakau daerah bisa bakal thriving dengan sehat. Setuju kan, Tempro 2? Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Suatu pagi di meja makan, sebutir nasi dan semut sedang mengobrol.
1: Aku ditinggal lagi.
2: Loh, kamu kenapa?
1: Aku masih utuh, tapi dibuang.
2: Padahal kamu berharga ya.
1: Iya, dulu orang bilang aku bisa nangis kalau disisakan. Itu bener loh. Soalnya untuk sampai ke piring, aku gak sendiri. Ada petani, ada hujan, ada waktu dan usaha.
0: Jangan menyisakan makanan. Apa yang ada di piringmu adalah hasil dari banyak perjuangan. Ambil secukupnya, habiskan. Karena menghargai makanan adalah bentuk menghargai kehidupan.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

bukan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: yang muda, yang punya ide.
1: 94,6 FM RRI Pro 2, Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back to Pro 2 bareng Meli.

masih ya di Spada, dan kita masuk ke Muda Ngide Tempro 2. Nah, balik lagi ya, kita ke Muda Ngide Tempro 2. Gimana Agustusannya udahan nih ya? Udah selesai belum di tempat kamu atau masih lomba-lomba nih? Ngomong-ngomong soal kemerdekaan, jujur deh, apa sih yang first impression muncul di kepala kamu Tempro 2? Kalau generasi founding fathers kita dulu perjuangannya tuh jelas ya, physically fighting, lawan penjajah pakai bambu runcing. Jadi, tapi kalau kita tarik garis timeline ke hari ini di tahun 2026, maknanya udah shift banget. Kemerdekaan itu bukan cuma seremonial upacara 17 Agustus atau lomba panjat pinang dan sebagainya. Berdasarkan data dari berbagai indeks pembangunan pemuda nasional, current issue kita tuh lebih ke mental sovereignty dan digital freedom. Aku melihat ada pergeseran perspektif yang masif. Kalau dulu musuh kita nyata berwujud kolonial, musuh kita sekarang itu lebih ke intangible things, mulai dari identity crisis, terjebak validation culture di media sosial, sampai filter bubbles yang bikin kita kadang susah berpikir objektif. So basically, merdeka secara esensial hari ini berarti kamu punya privilege buat menentukan arah hidup sendiri tanpa terseret arus validasi eksternal yang toxic. We need to digest this deeper. Apakah kita beneran udah merdeka secara mental atau justru jadi budak algoritma buat teach gain luar ya, let's that thing in for a moment. Habis ini kita bedah lebih lanjut, jangan kemana-mana Tempro 2.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: yang muda yang punya ide.
1: Oke, item pro 2 kita lanjut deep dive soal our current stage as a generation. Kalau kita look closely ke data demografi Indonesia saat ini, kita lagi di puncak bonus demografi di mana usia produktif mendominasi banget nih. It's a huge opportunity, item pro 2, tapi juga a massive challenge. Data dari Badan Pusat Statistik dan beberapa lembaga riset independen nunjukin sebuah anomali yang cukup menarik sekaligus alarming. Di satu sisi, literasi digital anak muda Indonesia itu tinggi banget. We are digitally native, tapi di sisi lain, kalau ngomongin critical thinking dan ketahanan terhadap misinformasi, kita masih gampang banget got triggered sama isu-isu permukaan. Shallow information consumption masih jadi PR besar kita, tempro 2. Aku merasa tantangan terbesar anak muda zaman now itu bukan lagi keterbatasan akses informasi, tapi information overload. Kita dibombardir sama opini setiap detik, sampai kadang kita tuh lupa cara memproses data secara objektif dan analitis ya. Statistically speaking, kalau kita nggak punya strong filter, kita bakal gampang terpolarisasi. Padahal warisan keindonesiaan kita tuh dibangun atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, sebuah konsep kompleks tentang gimana merangkul perbedaan, bukan malah gampang canceling pihak lain cuma karena beda frekuensi, right? Kita butuh shifting mindset dari sekadar consuming jadi critically evaluating. Stay tune Tempro 2, segmen berikutnya bakal seru banget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: yang muda yang punya ide.
1: Oke, nomor 2, the big question is, so what's next? Apa action plan kamu sebagai generasi yang katanya paling adaptif ini? Jawabannya sebenarnya simple tapi butuh konsistensi. Recontextualizing local values. Seringkali kita menganggap nilai-nilai keindonesian itu kuno, boomer vibes, atau enggak estetik. Padahal kalau kita lihat case studies dari anak-anak muda kreatif di berbagai daerah, nilai gotong royong dan kearifan lokal itu justru jadi unique selling point yang powerful banget di kancah global. Contohnya gampang deh, gerakan social entrepreneurship yang diinisiasi Gen Z dan milenial sekarang, mulai dari sustainable fashion pakai tenun lokal, inovasi agritech buat petani, sampai kolaborasi seni digital. Itu semua adalah bentuk modern nationalism. Nasionalisme hari ini bukan lagi soal angka senjata, tapi tentang how we leverage our local potentials biar bisa bersaing secara global tanpa kehilangan akar budaya. Aku pengen ngajak kamu buat rethinking tentang arti cinta tanah air, bukan cuma pasang bendera di bio Instagram pas Agustusan, tapi how you contribute lewat karya, integritas, dan kepedulian sosial di lingkungan terdekat kamu. It's all about impact, not just image. Sebentar lagi kita masuk ke segmen terakhir. Tetap di frekuensi ini ya, Tempro 2.

sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia. This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: yang muda yang punya ide.
1: Well, warisan merdeka yang dikasih sama para pendahulu kita itu sifatnya unfinished business, nomor 2. Mereka udah nyelesain bagian mereka dengan merebut kemerdekaan secara fisik. Nah, giliran kamu nih, generasi hari ini, buat ngisi kemerdekaan itu dengan stance. Menjadi anak muda Indonesia yang smart, solutif, dan punya wawasan luas itu bukan berarti kamu harus melupakan identitas lokal demi kelihatan internasional. Justru sebaliknya, the most attractive person is someone who is deeply rooted in their own culture yet globally competent. Mari kita jadikan nilai-nilai keindonesiaan sebagai kompas kita di tengah dunia yang masih fast-paced dan penuh ketidakpastian ini, nomor 2. Jangan biarkan diri kita terombang-ambing sama tren yang gak jelas dasarnya. Be analytical, stay critical, and keep being proud of who we are, tempro 2. Oke, itu dia muda kreatif di muda ngide di pagi ini, tempro 2. Dan buat kamu yang mau request lagu ya, biasanya udah pada muncul nih yang mau request ini. Kebetulan belum ada nih. Oke, tempro 2. Abis ini kamu kalau mau request lagu bisa sama Kak Santi ya di Santai Siang yang bakal nemenin kamu, tempro 2. Dan semoga apa yang udah Meli bagiin buat kamu bisa menambah informasi dan maybe menghibur buat kamu ya, Tempro 2. Dimanapun kamu berada, ada yang dengerin Meli, thank you banget yang udah gabung-gabung juga di sosial medianya Pro 2 sebenarnya, yang udah jawab ya tebak-tebakan, yang udah jawab di kata Tempro 2. Dan Meli pamit undur diri, see you, bye-bye.

sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Produa.
1: Selamat pagi menjelang siang bareng Sandri lagi teman Produa di Produa Santai Siang. Tapi sekarang ke info Produa dulu ya. Ini ada beberapa informasi Produa yang dimana dari Sumenep UKM Unit Kegiatan Mahasiswa Wirasta Universitas Wiraraja Sumenep ini akan menggelar Wirasta Climbing Competition pada tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Jadi kompetisi panjat tebing ini menjadi salah satu upaya UKM Wirasta untuk mengenalkan olahraga panjat tebing kepada kalangan pelajar sekaligus mencari bibit atlet potensial dari Kabupaten Sumenep. Pembina UKM Wirasta Universitas Wiraraja Kada Risman mengatakan teman Produa bahwa kegiatan ini dilatar belakangi masih minimnya antusiasme pelajar terhadap olahraga panjat tebing. Dan kondisi ini terlihat saat pelaksanaan seleksi untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang sebelumnya digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Dan next, program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Skillpreneur Action bersama Yayasan Yapika Actionit terus mengajak generasi muda belajar melalui praktek nyata. Dan kegiatan ini dipusatkan di Kebun Selada Taruna Tani Hydrofarm milik kelompok tani Cahaya Abadi tepatnya di Desa Talang, Kabupaten Sumenep. Sebelum mendapat materi tentang krisis iklim, pengolahan bank sampah, budidaya mago dan lele, serta pembuatan ekoenzim dan ekobrik, beserta kali ini dikenalkan dengan pertanian modern ramah lingkungan melalui budidaya hidroponik. Praktik hidroponik dipandu praktisi namanya Purwanto Hadi Kusuma. Jadi peserta mendapat pemahaman mengenai prinsip dasar hidroponik, pengelolaan nutrisi tanaman, serta efisiensi penggunaan lahan dan air. Dan yang terakhir teman Produa, kita ke informasi berikutnya. Dinas Tenaga Kerja di Senagar Kabupaten Sumenep memperkuat edukasi kepada masyarakat untuk mencegah praktik tindakan pidana perdagangan orang atau TPPO yang kerap berawal dari tawaran pekerjaan ilegal. Kepala Disnaker Sampang Asroni mengatakan masyarakat

harus lebih berhati-hati terhadap iklan pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi, namun tidak memberikan informasi jelas mengenai perusahaan maupun proses penempatannya. Menurutnya, teman Pro 2, setiap calon pekerja yang hendak berangkat ke luar negeri wajib memastikan legalitas perusahaan dan jalur penempatan. Jika masih ragu, masyarakat diminta berkonsultasi langsung dengan Disnaker. Jadi itu ya untuk info Pro 2 siang ini, teman Pro 2 bersama saya Chandri Setiawan. Selamat siang.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

94,6 RRI 22FM sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sandri mau ngajak lagi untuk request lagu Indonesia teman berdua siang ini ya di Pro 2 santai siang hingga jam 11 siang nanti. Caranya gimana? Langsung ke sosial media WhatsApp di 0853 3489 4676. Sandri tunggu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: your music hits.
1: Ya, silakan Ri searching-searching di Googling teman perdua. Ini ada cua kotak ya. Buat lagu YOLO teman berdua. Untuk anak yang alami kekerasan verbal. Jadi setelah lebih dari 2 dekade berkarir di industri musik Indonesia dan 18 tahun berada di bawah naungan label rekaman, band Kotak teman berdua di bulan Agustus ini resmi membuka babak baru sebagai band independen. Jadi lagu ini ditandai dengan perilisan single terbarunya berjudul YOLO, You Only Live Once. Ya. Jadi dibalik energi rock yang menjadi ciri khasnya Kotak teman berdua, di lagu YOLO ini membawa pesan tentang gimana keberanian keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru serta berani mengambil kendali atas pilihan hidup. Nah, tapi bagi sang basisnya Kotak, ya, Suwasti Sabdas Tantri alias Cua, lagu ini memiliki makna yang jauh lebih personal teman berdua. Ternyata ya, setelah saya ditahu nih di Mbah Google, lirik YOLO ini teman berdua ternyata ditulis oleh Cua sebagai bentuk dukungan untuk sang anak yang sempat mengalami kekerasan verbal di lingkungan sekitarnya. Bahkan pengalaman tersebut membuat sang anak merasa tertekan hingga kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Nah, itu ya, ada rilisan lagu terbaru sekaligus membuka hal baru sebagai band independen. Kita spill band Kotak.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Gak. Oke, teman berdua, kita puterin lagu yang di request oleh Ayu nih ya. Oke, Kak Sandri, aku pengen lagunya dari Kita Melawan Dunia dari Bali. Buat Kak Sandri, terima kasih banyak. Oke, terus di belakangnya ada Kak Wendy. Kak Sandri, aku pengen lagunya dari siapa nih? Dominicu ada Dias, fokus ke delay. Oke, langsung aja ya. Kita dengerin sama-sama teman-teman. Ini dia, Kita Melawan Dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sumedep, Your Update Music Station.
1: Ini disusul Rizwan Fadila, teman berdua yang juga mengikuti band Kotak ya, yang juga menghadirkan karya terbarunya berjudul Kecintaan. Nah, ini sebuah lagu yang menawarkan warna R&B peperingan, juga manis banget gitu ya, serta easy listening teman berdua. Tapi melalui lagu terbarunya, Rizwan ini mengangkat cerita sederhana tentang rasa kagum terhadap seseorang ya yang diam-diam disukai. Ya alih-alih tampil terlalu dramatis lah. Lagu Kecintaan ini justru membungkus apa ya kisah dengan pendekatan yang santai dan juga playful. Tapi kalau menurut ceritanya di lagu terbarunya Rizwan Fadilah Kecintaan ini teman bro dua, bercerita tentang seseorang yang menyimpan rasa kagum kepada orang lain namun justru kehilangan kata-kata ketika mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Dan rasa gugup serta canggung membuat interaksi sederhana terasa menjadi sesuatu yang sulit dilakukan teman berdua. Nah, kalau misalkan teman berdua nih ya satu frekuensi ceritanya sama lagu terbarunya Rizwan Fadilah Kecintaan, boleh dengerin, resapi, nikmati dan buktikan kepada orang bahwa kamu tidak seperti itu teman berdua ya.

0: gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu. Pop Indonesia on Produce.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, kita di request lagu Mancanegara ya. Jadi buat teman berdua yang punya lagu lagu kesukaan atau lagu andalan, bolehlah collab bareng Sanri. Siang ini teman berdua di Perdua Hitlist lagu Mancanegara ya. Sanri tunggu di wawanya Perdua. Wawa. Di 0853-3489-4676 teman berdua. Tapi sebelum Sanri ke request lagu, ini ada informasi dari penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, yang ternyata teman berdua ini dijadwalkan menggelar konser di Indonesia dalam rangkaian Romansa 30 tahun anniversary World Tour. Bahkan pertunjukan ini teman berdua itu akan berlangsung di Kompleks Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 31 Oktober 2026 dan GXPO Kemayoran Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2026. Jadi pendiri Sumaker Prajana Murdaya yang mewakili pihak penyelenggara mengatakan bahwasanya konser ini menjadi kesempatan untuk mempertemukan pertunjukan musik Andrea Bocelli dengan dua lokasi ya yang memiliki karakter budaya berbeda-beda teman berdua. Jadi konser di Indonesia ini juga dirancang untuk memberikan pengalaman yang memadukan pertunjukan musik dengan kekayaan budaya lokal teman berdua. Jadi menurut Prajana, Indonesia ini menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Pasifik yang akan menjadi lokasi pertunjukan publik Andrea Bocelli sepanjang tahun

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Terus ini ada lagi teman berdua, ada Ejai ya. Ini dinobatkan sebagai penerima penghargaan dari Chuseok Benefit tahunan kedua Gyopo. Jadi pemenang Oscar dan penulis lagu pemenang penghargaan Grammy ini akan diberikan penghargaan pada 27 September di Los Angeles. Gyopo sendiri menyelenggarakan program seni dan budaya gratis di Los Angeles, teman bro dua. Kita spin dulu ya tentang perjalanan Ijai untuk menjadi ikon musik global adalah salah satu ketekunan dan keberanian kompleks ya, berlapis dan penuh dengan tikungan dan belokan, teman bro. Tapi kalau kisahnya itu telah beresonansi ya dengan jutaan orang di seluruh dunia, tetapi itu adalah cara dia membaginya dengan seperti kejelasan, kejujuran, kerendahan hati, dan secara bermakna dikontekstualisasikan dalam pengalaman Korea yang tajam, teman bro. Duh, keren. Jadi intinya gini, intinya Ejai ini akan dihormati oleh Korean American Not Profit Gyopo di 8 tahun annual Chuseok Benefit, teman bro. Duh, ini eksklusif.

82 waktu menunjukkan pukul 11.30 menit waktu Indonesia bagian barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur khusus wilayah Sumenep dan sekitarnya.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridha lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'ti karabbuka fatardo, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umrah plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dollan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Selamat kemana dari Pro 2 FM semenop teman terbaik kamu karena kita Indonesia masih bareng saya Santri Setiawan teman berdua di Muda Kreatif. Dan Santri mau ngebahas ya tentang salah satu ini ya yang ada di Madura teman berdua. Tapi kalau teman berdua nih main ke daerah pesisir Madura, contoh misalkan di Bangkalan ataupun di Sumenep ya, ada pemandangan pohon siwalan atau lontar ya, itu pastinya bertebaran di mana-mana kan teman Pro 2. Masalahnya Sandri mau cek ya realitinya teman Pro 2. Kalau kita bahasanya taal ya, atau air niras siwalan gitu loh, selama ini kan cuma dijual di pinggir jalan pakai botol plastik bekas dengan harga murah banget. Salah satunya di daerah ini ya, Parinduan ya, kan jualan kan ya, Parinduan tepatnya di Pondok Pesantren Alami itu ke barat tuh pasti ada yang jual air atau air nirasiwalan atau air taala gitu. Apa bahasa Maduranya? Airnya tuh legen ya, apa? Laang gitu teman-teman berdua. Ini pastinya dijual di pinggir jalan dengan menggunakan botol plastik bekas teman-teman berdua. Padahal problem utamanya adalah shelf life. Nah, nira siwalan segar ini teman berdua gampang banget kan terfermentasi jadi asam atau beralkohol cuma dalam hitungan jam. Nah, sayang banget teman berdua, padahal dari segi tren healthy lifestyle global, permintaan akan natural, plant-based, sweetener juga yang alternatif, gula pasir seperti agave nitrat atau maple sayur ya, lagi booming banget, apalagi dibuat sirup gitu kan, wah mantap tuh teman berdua. Nah tapi shift pola hidup sehat di perkotaan ngebuka peluang buat produk pemanis alami berindeks glikemik rendah atau low GI. Nah kenapa kita nggak bikin inovasi pemrosesan nirasiwalan lokal jadi high value liquid, liquid sugar lah ya, atau craft beverage yang packingnya itu estetik dan marketable. Nah jadi kita bakal kupas tuntas teman berdua produk engineeringnya di segmen berikutnya setelah lagu yang satu ini.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Produce sayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

masih di RRI Pro 2 Sumenep, teman Pro 2 bareng saya Santi Setiawan di Pro 2 Santai Siang. Nah, teman Pro 2 lanjut lagi ya. Jadi solusinya apa? Konsep bisnisnya itu teman Pro 2. Kalau misalkan sekarang yang mempunyai UMKM tentang masalah taal atau siwalan lah gitu ya. Konsep bisnisnya adalah mengolah air nira siwalan segar lewat metode low temperature pasteurization atau teknologi vakum evaporation sederhana. Proses ini teman Pro 2 bikin nira siwalan berubah jadi siwalan nektar pekat gitu tanpa merusak nutrisi aslinya dan bisa bertahan sampai berbulan-bulan tanpa bahan pengawet sintesis. Tapi secara value proportionnya ya, produk ini punya banyak competitive advantage teman Pro 2. Pertama, kadar indeks glikemiknya itu lebih rendah dibanding gula aren atau gula pasir biasa. Jadi safe ya buat konsumen yang lagi jaga kadar gula darah. Itu yang pertama. Yang kedua, rasanya punya aroma smoky floral yang khas banget dan cocok banget dijadikan house sweetener di specialty coffee shop buat nge-replace gula cair biasa teman berdua. Jadi itu manfaatnya ya. Eman-eman kan kalau punya usaha atau punya lahan yang dibuat untuk taal atau siwalan, wih ini keren. Cuannya nanti banyak teman berdua ya. Dan ini jarang dibuat oleh orang. Nah, selain dalam bentuk nektar, air niranya itu juga bisa diolah jadi sparkling botanical legend. Terpasteurisasi dengan infusion buah lokal teman berdua. Ya, secara analitis sih, modal alat pemanas vakum dan bottling machine skala mikro itu terjangkau banget teman berdua. Buat UMKM anak muda. Jadi, ya, dari segi cost strukturnya, bisnis ini scalable dan high margin teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita, generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Produa sayang, Produa santai siang.
1: Nah, terus gimana caranya produk ini bisa masuk ke market dan sukses gitu teman Produa? Kuncinya Sandri spill ya, ada 3 teman Produa. Jadi bikin kemitraan langsung sama para penyedap pohon siwalan lokal di Madura gitu. Jadi edukasi mereka tentang standar higienitas penampungan nirah sejak dari atas pohon. Itu kunci pertama. Terus yang kedua, kok basah? Yang kedua yaitu pakai botol kaca minimalis berukuran 250 mili atau 500 mili dengan label yang mengusung narasi sustainability dan local pride teman Produa. Yang ketiga, jangan cuma jualan direct to consumer teman Produa. Masuk ke ceruk B2B. Ditawarkan ke coffee shop, restoran ya, atau pabrik kue gluten free di kota-kota besar seperti Surabaya, Bali sampai Jakarta. Nah, dengan narasi kalau produk kami itu membantu kesejahteraan penyadap lokal Madura sekaligus menyajikan pemanis sehat berkualitas, brand value kamu bakal melonjak drastis teman Produa ya. Gitu, kalau misalkan mau menginjakan kaki ke dunia UMKM tentang masalah air siwalan itu atau air taal teman Produa.

jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. News, update info olahragamu di sini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, masih di RRI Pro 2 Sumeneb, teman Pro 2 bersama saya Santri Istiawan. Dan kita waktunya di informasi-informasi update tentang berita olahraga teman Pro 2. Ini ada informasi olahraga dari Madura United ya. Yang dimana Stadion Gelora Madura Ratu Pelingan di Pamekasan ini terus dimatangkan sebagai venue langka kandang Madura United menghadapi Persija Jepara pada kompetisi Super League. Safety Security Officer dari Madura United, Sabto Wayono, mengatakan persiapan telah dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari administrasi, perizinan, sarana dan prasarana stadion, hingga pengamanan pertandingan. Dan sebelumnya pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026, pihaknya telah melaksanakan assessment Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Kegiatan tersebut melibatkan pihak Ditpamopfit Polda Jawa Timur untuk melakukan penilaian terhadap kesiapan stadion, termasuk aspek keselamatan dan juga keamanan. Selain memastikan kesiapan stadion, manajemen Madura United juga telah berkoordinasi dengan Polres Pamekasan terkait pengamanan seluruh pertandingan kandang yang akan digelar di wilayah hukum Polres Pamekasan. Sabto menambahkan, pematangan persiapan juga dilakukan dengan memberikan pengarahan kepada para steward baik ring 1, sektor tribun hingga portir di bagian depan stadion. Dan ia memastikan dari sisi administratif dan perizinan, seluruh tahapan persiapan telah dijalankan. Sementara dari sisi fasilitas, sejumlah perbaikan di Stadion Gelora Madura Ratu Pelingan juga telah dilakukan untuk menunjang kelancaran pertandingan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Lanjut ya teman Pro 2, ini dari Koni Pusat menilai bowling memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian spot tourism dan spot industri Indonesia. Nah, hal ini sudah disampaikan Waketum 1 Koni Pusat Suwarno saat menghadiri 25 tahun ASEAN Junior Tenping Bowling Championships 2026. Dan Suwarno mengapresiasi PBI Teman Pro 2 yang mampu membuat Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan bowling junior tingkat Asia. Jadi penyelenggara kejuaraan internasional ini membutuhkan persiapan matang dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Nah, sementara perwakilan ASEAN Bowling Federation Vivian Lau mengatakan Indonesia kembali menjadi tuan rumah kompetisi internasional bowling setelah 8 tahun. Dan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bowling Indonesia PBPBI Agus Muhammad Bahrun menilai bowling berkembang melalui kolaborasi komunitas. Dan menurut Agus, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem bowling Indonesia. Sehingga bowling semakin dikenal luas dan memiliki lingkungan kompetisi yang berkelanjutan.

masih zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme gak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. FM 94,6 RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih di RRI Pro 2 Sumenep. Bersama saya Santri Setiawan, teman berdua. Udah jam 14:09 waktu Indonesia bagian Barat. Santri mau ngajak kalian untuk mengetahui tentang informasi-informasi tentang entertainment. Salah satunya ada film yang berjudul Dan Bandung. Ini menghadirkan kisah cinta berhasil menghadirkan kisah cinta Basil dan Elma ya, dengan latar kehidupan serta suasana khas kota Bandung. Jadi film produksi

Verona Films. Ini disutradarai oleh Rudy Sujarwo dan tayang serentak pada hari Kamis kemarin teman perdua, tanggal 20 Agustus 2026. Nah, cerita berpusat pada Basil ya, seorang mahasiswa seni rupa dari keluarga sederhana yang berjuang menyelesaikan kuliah serta skripsinya. Dan kehidupan Basil ini berubah setelah bertemu Elma, mahasiswi farmasi dari keluarga berada yang memiliki sifat pendiam dan juga tertutup. Nah, pertemuan tersebut berkembang menjadi kedekatan setelah Basil membuat desain kaos bergambar Elma yang kemudian menjadi viral. Perjalanan hubungan berdua ini, Basil dan Elma teman berdua, turut menghadapi pertentangan keluarga, terutama dari Wiradireja yang merupakan ayah Elma. Nah, konflik membuat Basil ini harus memperjuangkan hubungan mereka sekaligus menghadapi keadaan yang menguji perasaan keduanya teman berdua. Ada aktor di film ini, Samu Rafael dipercaya memerankan Basil, sedangkan Sana Sanon memainkan karakter Elma sebagai pasangan utama dalam film tersebut teman berdua. Juga ada Keisha Levronka, ada Tio Suple, ada Razanzu, Paul Aro. Ini juga menjadi bagian dari jajaran pemeran film teman berdua. Film ini setelah saya researching di googling, itu turut dibintangi Doni Damara, ada Jenny Zhang, ada Arswendi Banding Suara, ada Nugi, ada Tika Priyatnakusuma teman berdua. Nah, film Dan Bandung ini merupakan adaptasi dari novel karya P.D. Baik yang dikenal melalui karya-karyanya dalam semesta Dilan. Film ini menjadi kolaborasi P.D. Baik dengan Rudy Sujarwo yang sebelumnya dikenal sebagai sutradara Apa Dengan Cinta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Nah, ini ada lagi teman berdua ya, info entertainment dari Tantowi Yahya bersama Tomsel Band membawa musik daerah Indonesia ke 3 kota Eropa melalui tour Strings of Equator. Jadi tour ini menyasar publik Eropa sekaligus membuka jejaring internasional bagi musik Indonesia melalui rangkaian pertunjukan musik. Ada Menteri Kebudayaan Fadlizon yang mengatakan, jadi Kementerian Kebudayaan ini mendukung kegiatan tersebut. Nah, hal ini dikarenakan musik menjadi salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan teman berdua. Dan menurutnya, panggung internasional ini tidak hanya dapat memperkenalkan budaya Indonesia ya, tetapi juga memperluas pasar, jejaring, dan peluang kerjasama bagi pelaku musik. Nah, sementara musisi Tantowi Yahya mengatakan pertunjukan akan menggabungkan lagu daerah dengan cerita mengenai kebudayaan Nusantara teman berdua. Ih, keren. Jadi intinya Kemendikbud dukung String of Equator kenalkan musik Nusantara ke panggung Eropa. Keren ya?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: This is Prudu Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Prudu, waktu menunjukkan pukul 14:49 waktu Indonesia bagian barat, saatnya dikumandangkan azan asar khusus wilayah Sumedep dan sekitarnya.

0: Ghaniyun maha kaya dan Rahimun maha penyayang kepada hambanya. Sehingga kalau kita pergi dengan jaminan Allah, kita gak akan kecewa. Tapi kalau kita tetap di dalam pekerjaan yang haram dan meninggalkan jaminan Allah, justru kita siap-siap. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu Allah mengancam itu. Makanya enggak usah ragu-ragu untuk hijrah. Hijrah pekerjaan, hijrah status, hijrah amal soleh. Dari yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, sekarang hijrah kepada kebiasaan baik. Enggak usah khawatir. Jangan, kalau saya enggak gitu lagi, saya ntar gimana misalnya hijrah dari merokok gitu. Saya kalau enggak ngerokok ntar enggak bisa mikir gimana. Maka enggak usah khawatir, Allah yang akan membimbing pikiran kita. Dulu kalau kita ngerokok mungkin pikirannya enggak jelas kemana-mana. Sekarang dengan kita tidak merokok, Allah bimbing pikiran kita kepada hal yang lebih baik. Enggak usah khawatir untuk berhijrah. Yang khawatir itu kalau kita ragu-ragu dalam berhijrah.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Hai semuanya. Sekarang kita update informasi dulu ya di Info Pro 2 barengan sama Anis. Kabar pertama teman Pro 2, persaingan kompetisi Super League mendatang diprediksi berlangsung semakin sengit. Sejumlah klub menunjukkan keseriusan dengan memperkuat skuad dan juga mendatangkan pemain maupun pelatih berkualitas untuk meningkatkan prestasi pada musim mendatang. Pengamat sepak bola Bung Kusnaini menilai persaingan musim ini akan menarik karena sejumlah tim memiliki ambisi besar, nggak hanya untuk bersaing di kompetisi domestik, tapi juga membawa nama Indonesia di level internasional. Menurutnya Persib Bandung menjadi salah satu tim yang menunjukkan konsistensi dalam membangun kekuatan dengan mendatangkan pemain berkualitas sebagai bentuk keseriusan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dan kabar lainnya teman Pro 2, cek kesehatan gratis CKG telah mencapai 40% dari total penduduk di Kabupaten Pamekasan. Jumlah ini tercatat dari Januari hingga 19 Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Saifuddin mengatakan dari hasil pemeriksaan obesitas tingkat satu tercatat sebagai temuan dan masalah kesehatan pada 25.981 orang. Dan Saifuddin juga menyampaikan masalah kesehatan lain yang juga banyak ditemukan dari hasil CKG di Pamekasan, yaitu prehipertensi, hipertensi, prediabetes, berat badan kurang, dan juga gigi berlubang. Kita menuju ke informasi lainnya teman Pro 2, Institut Teknologi 10 November ITS kembali menorehkan prestasi internasional melalui tim Sapu Angin ITS. Membawa Sapu Angin Speed Ake, tim meraih peringkat 2 overall ring ICV class in Southeast Asia. Prestasi ini diraih dalam Formula Student Japan 2026 yang berlangsung selama 5 hari di Jepang. Manajer non-teknis tim Sapu Angin ITS Ahmad Farid Mubarak mengatakan kompetisi tersebut menguji kemampuan rekayasa kendaraan formula. Kompetisi juga menilai manufaktur, efisiensi biaya, desain, hingga strategi bisnis yang diterapkan setiap tim. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Suri Cio.

0: udah bayar dari Prodi FM Sumeneb.
1: Ya, mantap baik kamu.
0: Karena kita Indonesia.
1: Hai,
0: hai. Hai, we back on Monday. Monday is not busy day, but Monday is beautiful day.
1: Oh my God, beautiful.
0: Iya. Alright, welcome to English Corner. We're back here, teman berdua. For you want to learn English, untuk kamu yang mau belajar bahasa Inggris,
1: betul.
0: sini. Gak harus sempurna, harus berani aja.
1: Berani ya kan? Ngomong ya.
0: Benar.
1: Berani mulai.
0: Iya.
1: Belajar.
0: Nanti kita sharing juga. Nah, this afternoon I present you. I have with Hendra. Hi.
2: Hello. Okay. Everyone.
0: And of course, our beloved friend over here. Ada Mr. Didin. Hello, Mr.
2: Hello.
0: Didin.
2: Hello.
0: Teman berdua, you have to know that he not only a teacher, as you see in our Eve layer this afternoon, but he's also a student to be after this for master degree. Okay, first I want to tell you. Jadi aku mau bilang ke kamu bahwa Mr. Didi itu inspiratif banget loh, teman berdua. With his English tentu aja, dengan
1: gimana,
0: bahasa Inggrisnya dia.
1: Gimana?
0: How, Mr. How? How? How you live your English until right now?
2: Yeah. So, hi semua, hi semua. What's up? Berapa kabar? So, I speak English. Jadi memang dari kecil sih sering kayak belajar dan latihan bahasa Inggris. Jadi akhirnya jadi kebiasaan, it has become my habit. Jadi walaupun lahirnya di desa kecil, tapi memang karena belajar dan latihan, karena saya percaya bahwa keahlian itu muncul dari kebiasaan sebenarnya gitu. Jadi bisa karena terbiasa gitu. So ya sebenarnya untuk pengalaman saya memang karena memang saya suka gitu. Karena kalau kita cinta sesuatu,
0: alright,
2: kita jalani,
0: uh-huh.
2: I think we're gonna have fun, you know, we're not gonna feel under pressure, gak akan ada tekanan gitu kan. Nah, makanya mungkin untuk kalian yang belajar bahasa Inggris, mungkin cintai dulu bahasa Inggris lah gitu.
0: Uh-huh.
2: Love, it's all about love, you know.
0: Kayak Kak Didin nanti, kayak Hendra juga. Okay, kan udah kenalannya kalau sama Hendra, udah kita kenalan 2 minggu lalu udah sama dia.
1: Udah pada kenal ya ini ya.
3: Siapa tahu kan penontonnya baru juga.
0: Of course.
2: Iya, karena saya juga ngajakin juga tuh teman-teman saya juga dari Malaysia juga untuk nonton lewat TikTok gitu.
0: Wow, hello.
1: Penontonnya banyak banget hari ini.
0: Of course. But Hendra, today we talk about English and Indonesian identity. Kalau kita kan orang Madura, okay ya? Madura itu kan bagian dari Indonesia. Kalau spesifik lagi Madura identity kali ya, yang kalau dari Kak Didin tuh dia dari desa kecil di Madura, tapi dia tuh bisa kemana-mana, punya kesempatan yang sama karena Inggris gitu. Karena topiknya kita hari ini adalah English and Indonesian identity. Tan, how you feel as Indonesian, Hen?
3: Yeah, of course I'm happy with Indonesian. As Indonesia, I mean. Dan juga dalam mempelajari bahasa Inggris ya sebagai warga Indonesia, karena memang bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, atau bisa kita ungkapkan sebagai English is global lingua franca. And dan salah satu alasan mengapa pemerintah kita memberikan jalan untuk kepada pendidikan, ya dimulainya dari mata pelajaran bahasa Inggris, karena itu memang penting banget ya. Ya untuk keseharian maupun untuk di masa depan kita selanjutnya seperti itu.
0: Tapi kamu gak pengen pindah ke warga negaraan kan, Hen?
3: Iya.
1: Gak sesir itu ya kak ya, ya ampun. Tapi jawab dulu, ini kan aku yang menjawab ya. Coba dijawab Kak Indra.
3: Gimana?
0: Kamu gak pengen pindah ke warga negaraan kan?
3: Pindah ke warga negaraan sih masih belum ada rencana ke sana ya, tapi kalau untuk meningkatkan skill dan improvisasi diri pasti ada keinginan yang pengenlah keluar negeri gitu, mencari apa tuh namanya pengalaman yang luar biasa lah daripada di Indonesia sebelumnya.
0: Okay, as a young people have to be kayaknya sih. Alright teman-teman, yuk kita ke word of the day. word of the day-nya kita yang berhubungan dengan English and Indonesian identity yang dari aku itu adalah proud. Ya, Mr. Dean proud, Mr. Dean proud itu apa sih, Mister?
2: Ya, yeah, proud itu adalah kan bahasa Indonesia itu kan bangga gitu kan. Yeah. Artinya kita meskipun belajar bahasa Inggris gitu kan, kita harus bangga menjadi orang Indonesia gitu. Justru dengan bahasa Inggris kita bisa mempromosikan Indonesia gitu kan, Madura. Jadi sebenarnya mungkin ada ya orang berpikiran bahwa kalau orang berbicara bahasa itu berarti dia nggak bangga jadi orang Indonesia gitu. Sebenarnya enggak gitu. Justru dengan bahasa Inggris kita bisa mempromosikan Indonesia. Dan justru kebanggaan kita akan lebih gitu loh, karena kita mempromosikan ke dunia gitu kan. So proud. You know, being proud of Indonesian doesn't mean you cannot use English. Okay. If anything, you can be prouder when you use English because you can promote the beauty of our country to the whole world. Dan alhamdulillah dulu juga pengalaman saya waktu ke Singapura, saya ketemu teman dan dia belum pernah ke Indonesia. Dan alhamdulillah setelah itu dia akhirnya mengunjungi Indonesia gitu. Dan itu bikin saya bangga karena kan akhirnya ekonomi Indonesia kan juga terdongkrak ya dengan dolar Singapura kan. So gitu, jadi proud itu sebenarnya jangan disempitkan menjadi bangga hanya okay, bangga lahir di sini. Tapi apa yang bisa kita kasih kontribusi gitu loh, what we can contribute untuk ke daerah dan negara kita.
0: Aku setuju banget sih, jadi stop with think that Inggris-Inggrisan itu kamu gak bangga sama Indonesia. Jadi ngomong Inggris dan dikit-dikit Inggris itu gak bangga sama Indonesia. Justru dengan Inggris tuh kita bisa memperkenalkan Indonesia kita, ya kan? Next word, aku punya belong ya. Belong itu merasa menjadi bagian dari sesuatu. Sama sih? I belong to Indonesia.
2: Yeah, we belong here. Gitu. Walaupun kayak misalnya walaupun sebenarnya bahasa dominan saya itu bahasa Inggris karena kebiasaan gitu, tapi I belong here gitu. Makanya saya enggak pernah malu bilang kayak I belong to Madura, Indonesia gitu. Orang-orang kan biasanya orang asing kan biasanya taunya Bali, tapi saya bilang kayak oh ya, di Indonesia tuh banyak loh gitu, ada Madura juga. So, yeah, I think we belong here gitu. Dan jangan membuat orang kayak don't let people you know, tell you you don't belong here gitu. Kalian setiap orang itu punya kontribusi masing-masing buat apa kita. Misalnya ada orang yang bilang I belong here, tapi ternyata misalnya dia apa nggak melakukan hal yang baik untuk negara kita. So jadi belong itu nggak cuma kata-kata gitu, tapi benar aksi gitu loh. Belong here.
0: Iya benar. Kadang-kadang kan kita malu ya. Gak usah keluar negeri gitu. Iya, keluar daerah aja kita malu bilang kalau kita orang Madura.
2: Ya ampun. Harus bangga
3: dan secara makna berarti apa itu, Mas Deden?
2: Belong itu memang ya memiliki gitu. Tergantung konteksnya. Misalnya kayak kita bilang gini, this belongs to me, berarti barang ini telah punya saya. Kita juga bisa bilang gini, I belong here, berarti saya itu ya miliknya Indonesia gitu. Jadi lebih ke memiliki lah.
0: Kalau bilang I belong to you,
2: wah itu kalau misalnya misalnya you love someone and then I belong to you, you belong to me.
0: Itu level love-nya beda.
2: Dan sebenarnya kalau pakai with itu lebih ini lagi, kayak di Amerika itu kayak misalnya lagunya Taylor Swift ya, belong with me kan. Itu with itu lebih ini lagi, enggak cuma satu arah tapi dia dua arah kalau with gitu kan.
0: Lebih deep, lebih deep.
3: Oke.
0: Next apa kan nih, snacks?
1: Ada. Kalau kita ngomongin tentang Indonesia, mungkin kita bisa ngomongin tentang heritage kan?
0: Heritage,
1: okay. Oh, budaya.
0: Kita punya heritage apa di Sumeneb, Hen?
3: Oh, heritage ya, tentang tradisi mungkin ya.
0: Okay.
3: Tentu banyak banget ya. Kalau kita ngomongin satu persatu mungkin bakal panjang banget ya, lama banget ya. Jadi ada satu lah yang paling famous di kalangan tahun atau tahun ini ya, apalagi di bulan depan ini tanggal 5 bakal ada salah satu tradisi yang bakal kita munculkan, yaitu Tongtong ya, festival Tongtong. Exactly. So one of the famous one tradition in Madura, for especially in Sumeneb. And yeah, maybe for the old people or yeah the other cities from Indonesia, from country Indonesia, you can see it in Sumeneb. Yeah, maybe just, you know, you feel the different about Madura, you know. So this is our heritage in Sumeneb. Tong Potong ya.
0: Ya, it belongs to Sumenep ya.
3: Yang masih terjaga sih sampai saat ini.
0: Ih, tapi Kak Didin udah pernah nonton gak Tong-Tong?
2: Kayaknya belum pernah. Karena bukan berarti ini ya, karena gini, oke saya ceritain ya. Jadi bukan berarti enggak cinta Sumenep atau Madura, karena memang waktu sekolah itu kan memang jujur kan saya lahir dari keluarga yang maksudnya enggak berkecukupan ya gitu. Jadi enggak punya sepeda motor. Jadi kalau ke Sumenep itu jarang biasanya, karena kan saya dari Talango, sekolah di Kalianget gitu kan. Dan ketika lulus SMA juga merantau ke Malang, ke UB gitu, ke Jakarta lagi. Jadi enggak sempet memang gitu loh. Jadi memang bukan karena ini, tapi jujur ketika ketemu orang-orang saya promosikan Sumenep juga kok. So kita maksudnya cinta itu enggak cuma datang aja, tapi tahu enggak artinya apa gitu kan. Exactly. Gitu. Karena kan ada orang yang mungkin ada kok orang Madura yang sebenarnya dia kadang-kadang malah malu gitu memperkenalkan budaya Indonesia, dan mereka ngerasa bahwa belajar bahasa itu hanya untuk gaul. Padahal enggak, kita belajar bahasa itu untuk gaul gitu. Tapi karena ini ilmu gitu kan. So pokoknya fokuslah ke kontribusi apa yang kita bisa kasih.
3: Exactly.
0: Of course.
2: I'm proud of being from Sumenep.
3: Proud of Indonesia.
0: Yeah. That's our word of the day. Jadi kita punya proud, terus kita punya heritage, kemudian tadi kita punya belongs. Ya. Jadi kalau belongs itu kamu bisa pakai untuk something yang benar-benar kamu ngerasa itu punyamu deh, teman Pro 2, ya kan?
1: Bagian dari kita mungkin.
0: Kalau dari kemarin-kemarin kamu cuma bilang I love you, sekarang I belong to you.
3: Oh wow.
1: Lebih dalam lagi itu artinya.
3: Oke.
2: Dan biar enggak satu arah bilangnya I belong
0: with you.
2: Yeah. Jadi enggak cuma tepuk tangan sebelah.
0: Oke.
1: Sebelah tangan.
2: Iya.
0: Oke. Alright. So kita kayaknya sama-sama punya target, punya impian bagaimana kita mempresent Indonesia itu di mata dunia dengan baik gitu kan, mengenalkan Indonesia ataupun mengenalkan Madura karena kita ada di Sumenep nih, mengenalkan Sumenep gitu. So now, how do you explain Indonesia to other people?
3: To the other people, maybe Mas Didi more know about
0: this, yeah.
2: Yeah. Okay.
0: How do you explain Indonesia to other people?
2: Biasanya saya langsung bilang kayak Indonesia is a beautiful country, dan bilang ada sekitar 17.000 pulau gitu kan, around 70,000 islands, dan lebih dari 1,000 suku bangsa, dan sekitar 700 bahasa. So I would tell them that Indonesia is very diverse and it's the largest archipelago, kepulauan terbesar. And Indonesia is a Muslim majority country, negara Muslim, tapi juga kita punya agama lain juga yang diakui juga kan di Indonesia. So dan ya mereka kadang-kadang ada yang kayak what, where is Indonesia gitu, nggak tahu Indonesia di mana gitu kan. Terus saya bilang oh ya itu dekat Australia gitu kan, dekat Singapore. Iya, mereka taunya Bali biasanya. Dan kadang-kadang ada yang tahu Balinya itu negara sendiri, padahal enggak gitu kan. So biasanya saya tuh mulai dengan fakta-fakta tentang Indonesia gitu kan. Dan sekarang ini saya biasanya banyak nyebut tentang Gili Iang, karena kan dia punya oksigen tertinggi kedua di dunia. Dan saya bilang kayak, did you know that Indonesia has an island which has the second highest amount of oxygen in the whole world? Dan mereka tuh kayak kaget gitu kan. So biasanya menurut saya kasih fakta-fakta aja gitu tentang Indonesia gitu kan. Sekaligus menambah mereka punya wawasan tuh lebih gitu kan. Dan pokoknya Indonesia itu sebenarnya saking banyaknya hal yang baik tentang Indonesia itu kadang-kadang memang kayaknya satu jam nggak cukup sih untuk ngomong sama mereka.
1: Harus
0: presentasi.
1: Episodenya itu panjang.
2: Iya, lagi kan, ya gitu. So yeah, Indonesia is beautiful gitu.
0: Okay, and how do you explain Indonesia?
3: Iya, kayak hampir sama ya penjelasannya. Tapi kalau kita lebih gali lebih dalam tentang Indonesia, memang dari segi budaya atau warisan budaya yang sampai saat ini kita jaga, tidak bisa kita pungkiri bahwa ya lambat laun meskipun dunia digital sudah mulai merasuki diri kita, akan tetapi ya dengan hal itulah warisan budaya harus kita tetap jaga gitu kan. Karena Indonesia adalah bagian dari apa? Bagian dari apa, Mas? The soul. Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia.
2: Slogannya.
0: Okay, I agree with that. Dan semoga aja suatu saat kita punya kesempatan untuk presentasi Indonesia di kacamata kita ke orang-orang yang gak kita kenal, Kak Nis. Kamu mau presentasi sama siapa, Kak?
1: Ada, orang Korea sana. Jauh amat ya, langsung ke Korea ya.
0: Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Gak apa-apa ke orang Korea.
1: Kan kita bangga jadi orang Indonesia. Kita harus memperkenalkan Indonesia sama kayak Kak Dina tadi ya.
0: Of course. Nah, teman Pro 2, kalau kamu punya pertanyaan mau sharing-sharing juga, boleh masuk di WhatsApp-nya kita ataupun boleh masuk di live TikTok-nya kita. And hello for all people who watching us. This afternoon. And we have also Miss Andresiana this afternoon. Kita belajar apa ya sama dia, suara ini enaknya. Enaknya. Nanti deh. But we're gonna learn, we're gonna listen a song and also we will learn from this song. I have Beautiful Things from Benson Boone. Nah, ini lagi up banget nih di kalangan teman-teman mudanya kita nih Kanis.
1: Ya. Banget diputer di media sosial ya.
0: Bener, nanti perhatikan liriknya ya teman-teman ya. Nanti kita belajar dari lagu ini.

0: These beautiful things that I've got.
1: Oke, teman pro juga itu Beautiful Things-nya Benson Boone. Kayaknya bahasanya sederhana ya, nggak ada bahasa-bahasa yang sulit
2: yang
1: kan
2: gak
1: ya?
2: Nggak gitu ya, ada kata-kata yang ini ya.
1: Landai-landai aja gitu. Hanya suaranya aku yang nggak mirip dia, Kak.
2: Nggak usah mirip juga, Kak. Nanti kamu disuruh nyanyi mau. Lagu Beautiful Things. Nah, okay. Ada aja nih yang di apa namanya?
1: Okay.
2: Lagunya.
1: Okay.
2: Ya, yang jelas beautiful enggak ya?
1: Iya, iya, sesuai judulnya ada beautiful, ada things.
2: You, benar, ada love.
1: Oke. Okay. Kadin, menurutmu apa yang bisa kita pelajari dari lagu tadi, Kadidin?
3: Oke. Okay. Sebenarnya to be honest, jujur ini belum pernah dengar lagu ini sebenarnya. To be honest ya, karena waktu belajar bahasa Inggris dulu, biasanya lagu-lagu yang didengarkan tuh pokoknya lagu-lagu yang lagi kayak popular gitu,
1: okay.
3: Kayak misalnya Justin Bieber gitu kan. Nah cuma dari liriknya sebenarnya, I just wanna say that I think you know if you want to be beautiful, you have to be confident and you know that you have. You know, you have your own value.
1: Mm-hmm.
3: Kamu punya nilai sendiri gitu loh. Jangan jangan biarkan orang mendikte kamu itu harus beautiful itu seperti apa gitu kan. You have your own value. You have you are the pilot of your life. Kamu ada pilot hidup kamu sendiri. So you know, something is beautiful because of its value. You know, and and sometimes you know, it's important for you to really you know, like learn about that thing. You know, so. Pokoknya jangan pernah merasa you're not beautiful, cause you know it's subjective actually gitu.
1: Okay.
3: Kadang-kadang ada hal yang sebenarnya beautiful tapi orang lain itu mungkin kurang beautiful gitu. So
1: okay.
3: Just be confident and confident is part of beauty.
1: Ya itu pesannya sih. Dan ternyata kalau kita belajar dari lagu itu loh teman-teman, kita tuh bisa mulai dari kata perkatanya, dari kata itu bisa kita kembangkan bikin kalimat kita sendiri atau kita cari tahu maknanya karena ternyata lagu itu tidak cara mentranslate-nya
2: nggak perkataannya. Ada istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang nggak bisa diartikan satu-satu.
1: Nah jadi kita bisa level upgrade bahasa Inggris kita juga dari situ tuh, dari lagu-lagu. Oke. Ada misaan barengan sama kita. Hello, good afternoon.
4: Hi, good afternoon.
1: Wow, you're so busy. Sampai-sampai lupa kalau bikin janji sama kita ya sore hari ini.
2: Long time no see, guys. Kayak lama banget gitu ya.
1: But you know, this afternoon we have a new friend. We have Kadidin over here. And also, Hendra, we have already met with Hendra 2 weeks ago, okay?
3: Yeah.
1: Kadidin is a teacher, but not a formal teacher. And also, he's a student to be because he wants to take his master degree next month. Okay. And what else?
3: What else? I used to be a banker.
1: Yeah.
3: I used to work for an initial bank.
1: Okay. And this afternoon we talk about Indonesian identity, English and Indonesian identity. So, before tadi Kak Hendra itu sama Kak Didin kita udah tahu nih pendapatnya mereka. Kalau misalnya mereka diminta untuk mempresentasikan Indonesia ke dunia gitu, mereka bakalan bilang apa? Kalau misalkan bakalan bilang apa kalau present Indonesia ke dunia, Miss?
4: Kalau saya ya, I love Indonesia very much, but I hate the system. As we can see today, that many crimes every day, and we can see that Indonesia is not very well, ya. Jadi tidak baik-baik saja, tapi saya bangga gitu sebagai seorang yang tinggal di Indonesia. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa sejelek apapun sistem yang ada di Indonesia, tapi karena kita itu adalah warga negara Indonesia, berarti kita harus cinta Indonesia walaupun sistemnya sangat mengerikan saat ini ya.
1: Miss Aan, Mr. Prabowo will angry at you so much.
4: Yeah, it's Indonesian people yang aku apa ya, share our opinion gitu. Jadi opini kita itu harus share to our community so they will know that Indonesia is not in a good condition for today because the system ya. Yeah. Okay. Bukan Indonesianya yang tidak baik-baik, but the system. Hmm. Tapi di lain pihak Indonesia itu menurut saya gitu ya adalah sesuatu yang is a peer gitu, adalah sesuatu yang perlu kita banggakan, baik dari segi education-nya gitu ya, kemudian dari segi culture-nya semuanya gitu. Sebagai young generation, kita sebagai generasi muda harusnya kita memperbaiki all the things gitu, yang sekiranya kita bisa dimulai gitu, misalkan dari bidang pendidikan, kita yang bergerak dalam bidang pendidikan, maka kita harusnya memperbaiki pendidikan itu. Walaupun saat ini pendidikan itu, menurut saya ya, dari beberapa pidato yang kita dengarkan dari Bapak Presiden yang terhormat gitu, punya pendidikan kita itu dipandang sesuatu yang it's not too important. Kenapa? Karena menurut beliau itu orang pintar itu tidak datang dari sekolah tapi from the books. Jadi orang itu bisa pintar dari buku bukan dari sekolah. Padahal
1: ini mendengarkan pidato kemarin nih.
4: Oh, iya. Ya. Ini semuanya itu berkesinambungan gitu, antara sekolah dan buku itu harusnya memiliki dua pesan gitu. Anak itu bisa menjadi sesuatu yang wow gitu karena dukungan dari orang tua dan guru yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana mereka mengembalikan apa yang ada dalam pikiran mereka, itu bisa mereka eksplor dari buku. Karena kita tahu bahwa buku itu adalah jendela dunia.
1: That's it. Okay. Kak Ridin, when you take your bachelor degree?
3: Brawijaya University, agriculture.
1: Yeah. And it's fun, right?
3: Yeah, it's fun.
2: Maksudnya
5: gitu apa? What do
3: you mean? What's the purpose?
2: Ada apa emangnya kok bisa nanya?
1: No. I remember our president. How many days? 5 days ago, maybe. Right?
2: Talk more about what?
1: Yeah.
4: His special. Can you remember our vacation?
1: And then, Miss Aan, remind me about that one just now.
2: Ya udah, nggak usah diingat lagi lah. Tadi sudah lewat.
1: Yeah. It's fine, and I want to say that it's depend on us. Okay, it's depend on us. It's not about the campus, it's not about the school, it's not about where we get the education, but it depends on us, okay? Mm-hmm. How serious we take the education and the result we will have, okay? Mm-hmm. That one, I want to say that one.
3: Yeah, I agree.
1: Mr. Didin, he's fine in Indonesian University, although on a master degree, he will take in another country, okay? But our education is still fine, right?
4: I still remember when I was in university that I have dreamed to get payment from government. Still remember you, Farida?
1: Yeah. No, it's a secret. Oh. Okay.
2: Gak boleh dipublish, guys.
1: Okay, everyone. Some people call you Uncle.
3: Yeah.
2: Uncle Didin. Oh,
3: because that's hi, Clara. That's my niece also. Oh. Her name is Clara.
1: Okay. All right. Then, what do you think? But you listen to
4: if I talk about education, that's very important for us because we can change our life by education, you know?
1: Yeah, of course.
4: Yeah. But if the system is broken by our government, it's very dangerous for the young generation because it will make their motivation dead.
1: Okay.
4: And it will make us respect, yeah, respect anymore for education. So that will make education is not an important anymore. Mm-hmm. So I think that if we talk about education, I really, really afraid it. Ya, jadi jika pemerintah sudah mematikan kita dari segi pendidikan, pendidikan itu nggak penting, itu akan membuat hidup kita akan berubah 180 derajat gitu.
1: Oke, okay, stop it. Alright. Let's come to another topic. Let's come to another topic.
2: Kita lanjut lagi topik tadi ini ya di sore ini ya.
1: Let's not talk about education. Let's talk about our tourism spot, okay?
4: Back to the topic again.
1: Okay, Hendra, what you want to say to another people about our tourism spot in Indonesia? Maybe another people understand Indonesia is Bali. Bali is Indonesia, right? Yeah. So, but we have to try to present another tourism spot. Soalnya kan kita masih punya banyak banget tuh.
5: Exactly.
1: Okay.

punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Pro FM Semana.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Iya.
1: Pro 2. Di sore ceria kali ini kita ada ini ya, informasi berprestasi ini.
2: Betul.
1: Anak-anak muda yang berprestasi.
2: Yep.
1: Dari mana tuh?
2: Dari mana ya? Mahasiswa pendidikan bahasa Jerman UNESA, Kak. Raih medali perunggu pada 5 tahun internasional Youth Summit.
1: Kenapa itu prestasinya?
2: Nah, prestasi ini membanggakan mereka kembali nih, ditorehkan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jerman nih, Kak, Fakultas Bahasa dan Seni atau EBS Universitas Negeri Surabaya UNESA. Nah, mereka ada dua mahasiswa nih, ada namanya Muhammad Doni Aulia dan Didi Brilian, berhasil meraih juara bronze medali atau medali perunggu dalam ajang 5 tahun International Youth Summit yang diselenggarakan di Malaysia pada 30 sampai 31 Mei 2025 kemarin.
1: Wow, keren banget ya. Meskipun sudah lama ya sebenarnya ya ininya dari Mei, tapi ternyata mereka keren loh ya, si Kak Doni sama Kak Didi ya.
2: Ya pasti kalau sudah berprestasi keren gak sih?
1: Iya dong. Jadi penghargaan ini menjadi bukti ya kalau ternyata mahasiswa pendidikan bahasa Jerman tuh gak hanya punya kompetisi di bidang kebahasaan dan pendidikan juga.
2: Betul.
1: Tapi juga bisa berprestasi dalam forum internasional ya. Dan keikutsertaan dalam ajang internasional Youth Summit ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan wawasan globalnya, kemudian kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan juga pastinya jejaring internasional.
2: Betul sekali.
1: Nambah-nambah koneksi juga ya, Kak, ya kemarin pastinya ya. Oke, itu dia ya informasi pertama dari UNESA.
2: Nanti kita masih ada prestasi-prestasi lain dong.
1: Betul
2: pastinya
1: dong,
2: ya.
1: Masih di sore ceria.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Nah, selanjutnya ini ada mahasiswa S1 Kimia UNER yang dampingi siswa SMA N3 Surabaya meraih prestasi OPSI dan OSNKI.
2: Wow, padahal ya, mahasiswa ya ngajar siswa. Mm-hmm. Siswa SMA untuk bisa meraih prestasi di OPSI dan OSN.
1: Iya, wow, keren banget.
2: Berbagi ilmunya keren ya, Kak, membimbing mm-hmm. riset dan menginspirasi siswa meraih prestasi itu. Aduh,
1: ya keren banget ya, Kak ya. Kayak suatu kebanggaan juga iya, bagi dia
2: kan,
1: sendiri.
2: Ya.
1: Jadi ini kegiatan magang mahasiswa program studi S1 Kimia Departemen Kimia Universitas Erlangga Surabaya di SMA N3 Surabaya. Itu menjadi wadah bagi mahasiswanya untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh mereka pastinya selama perkuliahan, sekaligus memberikan kontribusi nyata ya melalui pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan.
2: Oke, jadi itu salah satu pengabdian mereka ya, pengabdian masyarakat ya. Nah, salah satu fokus utama kegiatan itu ternyata membina siswa yang mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dan Olimpiade Sains Nasional, Kak. Nah, kegiatan itu dilakukan melalui pendampingan intensif kepada siswa dalam mempersiapkan kompetisi itu.
1: Betul gitu, ya. Jadi pada bidang OPSI sendiri, mahasiswa mendampingi siswa dalam mengembangkan ide penelitian, menentukan topik dan permasalahannya juga, terus menyusun rancangan penelitian dan juga memahami metode yang digunakan nanti hingga mendiskusikan hasil penelitian ya. Sementara kalau di pembinaan OSN sendiri dilakukan melalui pendalaman konsep, latihan soal, pembahasan materi dan diskusi untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa.
2: Waduh, keren banget
1: ini ya. Iya, keren.
2: Ternyata kegiatan itu nggak hanya berorientasi pada pencapaian kompetisi kak, tapi juga mendorong siswa untuk memiliki kemampuan belajar secara mandiri nih, berani menyampaikan gagasan serta mampu menyelesaikan permasalahan secara sistematis nih, gitu
1: dia. Ini pasti bangga banget ya mereka yang bisa membawa siswa SMA N3 Surabaya itu meraih prestasi kak.
2: Betul.
1: Keren. Ini bisa dicontoh ya buat kalian semuanya. Jadi kalian yang mahasiswa itu bisa, kalian tuh juga membimbing adik-adik kalian di SMA kalian mungkin atau di SMA lain lah ya.
2: Boleh.
1: Bisa meraih prestasi begitu.
2: Atau mungkin dengan bentuk apa ya, bukan harus dari kampusnya sendiri ya, atau mungkin dari dirinya sendiri gitu ya.
1: Iya, enggak apa-apa gitu ya. Buktinya ini yang dari UNER
2: berhasil
1: bisa
2: gitu ya.
1: Mendampingi siswa SMA 3 Surabaya.
2: Atau kita juga bisa mendampingi
1: bisa
2: juga.
1: Bisa dong, Kak. Bisa.
2: Mendampingi harusnya teman-teman untuk bisa siaran gitu ya.
1: Bisa harusnya kita ini ya. Oke, itu dia ya update informasi berprestasi dari muda-mudi Indonesia pastinya yang bisa juga menginspirasi buat kalian semuanya. Kalian juga bisa mencontoh kok ya, kayak mahasiswa S1 UNER, kemudian tadi ada dari UNESA juga yang prestasinya sangat luar biasa, teman Pro 2. Jadi di Semenep sendiri gak perlu khawatir juga, karena pastinya di Semenep menghasilkan siswa-siswi berprestasi juga, Kak.
2: Iya, banyak kan yang kita undang juga ke Studio Pro 2 RRI Semenep.
1: Betul
2: juga
1: sekali.
2: Banyak kayak yang berprestasi, cuman hari ini lagi gak ada ya, Kak. Belum ada lagi. Gitu ya.
1: Kita tungguin aja nanti, tiba-tiba ada aja
2: yang
1: datang
2: aja ke yang kita undang yang berprestasi ya, Kak.
1: Betul sekali.

nyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.

Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?

0: فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun? Namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

0: Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.
1: Laqad jaa

Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars, singgasana yang agung.

Teman berdua, saat lagi di pukul 17.28 menit kita akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat maghrib, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, kalau kita punya masalah di kantor kita, datang kepada ibu dan ayah kita. Kalau kita punya masalah di kampus dan di sekolah kita, kenapa nilai saya anjlok, kenapa saya susah belajar, atau bahkan gak punya semangat belajar sama sekali, datanglah kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita punya masalah pribadi, datanglah kepada ayah ibu kita, karena di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Umur dan rezeki. Apapun masalah kita, datang dulu kepada orang tua sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Udah berapa lama kita tidak datang kepada orang tua kita? Udah berapa lama kita tidak telepon orang tua kita? Termasuk masalah jodoh sekalipun. Kalau orang tua kita belum meridhoinya atau orang tua kita meminta jatah waktu, maka niatkan itu sebagai bentuk mungkin adalah bakti kita kepada orang tua kita yang terakhir sebelum hati kita terbagi dengan orang yang kita cintai.
1: Pro 2 Religi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Selamat kemana mana dari Brode FM Semana.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Iya, betul sekali.
1: Yuhu, kita lanjut masih di sore ceria nih ya.
2: Iya.
1: Ada KL dan juga Anis.
2: Betul. Kali ini kita masuk ke jam belajar teman Pro 2.
1: Oh, kita belajar apa
2: belajar
1: nih?
2: Apa nih? Jadi teman Pro 2 setiap hari Senin itu kita belajar bahasa Mandarin.
1: Ni hao ma.
2: Begitu ya.
1: Shine. Tapi nanti ya kita belajarnya sama lausenya. Sekarang
2: betul.
1: Ada yang kita ngomongin tentang yang unik-unik nih.
2: Mm-hmm.
1: Apa nih?
2: Di seputaran
1: Cina ya.
2: Cina lah ya kak ya.
1: Nah. Cina dan sekitarnya lah ya. Ada apa nih?
2: Ya, jadi teman Pro 2 berdasarkan riset genomik dan arkeologi paling baru yang dipublikasikan di jurnal Nature Communication, suku Bo di Tiongkok Barat Daya punya tradisi menguburkan leluhur mereka bukan di dalam tanah teman Pro 2, tapi digantung di tebing curam atau ditaruh di dalam gua tinggi. Wow, kalau di Indonesia ada ya teman Pro 2 ya?
1: Ada kayaknya di daerah
2: apa
1: ya?
2: Ada di Toraja,
1: ya?
2: Di Toraja.
1: Oh, iya,
2: hampir sama ya teman
1: Pro 2
2: ya?
1: Hampir sama.
2: Nah, kenapa nih gitu ya? Karena harus repot-repot menjat tebing ekstrim cuman buat taruh peti mati. Nah, kenapa gitu?
1: Kenapa?
2: Ternyata karena ada filosofinya nih Kak Anis. Filosofi dan sosiologi dan respek tingkat dewa dan perlindungan.
1: Oh.
2: Nah, mereka percaya kalau ditaruh di tempat tinggi, arwah leluhur bakal lebih dekat sama langit nih gitu.
1: Wah.
2: Gitu ya. Terus aman dari gangguan binatang buas atau penjarahan.
1: Oh,
2: gitu.
1: Ini sekali lagi ini tradisinya mereka ya dan
2: iya,
1: juga kepercayaan mereka.
2: Secara kepercayaan ya teman-teman juga secara filosofi atau sosiologi tadi ya.
1: Nah tapi seiring pergeseran zaman, asimilasi budaya dan juga dinamika sejarah, ternyata tradisi suku Bo ini punah secara perlahan sejak ratusan tahun lalu dan prakteknya itu terhenti, menyisakan teka-teki arsitektural yang sampai sekarang tuh masih bikin para ilmuwan tuh terkagum-kagum. Nah jadi buat anak muda sekarang, apa nih pelajaran buat kita di zaman sekarang nih, bahwa apa yang kita anggap normal mal pada hari ini di masa lalu itu punya bentuk validasi sosial yang beda banget. Jadi budaya itu dinamis ya teman Pro 2. Kalau kita gak rawat atau pelajari literasinya, sejarah itu tinggal jadi artefak sunyi aja gitu.
2: Iya betul dong.
1: Jadi beda antara yang dulu sama sekarang itu
2: iya,
1: beda
2: iya,
1: apalagi pemikiran orang kan sudah lebih modern ya sekarang ya.
2: Tapi ada beberapa di tempat-tempat tertentu ya Kak, masih melestarikan budaya tersebut ya. Kayak
1: betul.
2: Di Indonesia tadi
1: ya, masih ada ya.
2: Itu masih ada sampai saat ini gitu.
1: Tuh kan masih dilestari, maksudnya masih ada.
2: Masih iya benar.
1: Dirawat gitu ya.
2: Dirawat
1: dari zaman dahulu kala.
2: Oke,
1: ya itu dia kalau di suku Bo seperti itu ya teman Pro 2 ya. Nanti kita masih bahas seputar apa nih? Beasiswa apa ada beasiswa apa nih?
2: Apa
1: nanti
2: nih?
1: Ya, tetap barengan sama kita di Sore Ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Iya. Ada program magang nih dan juga volunteer.
2: Betul sekali.
1: Ini dari
2: program magang ya, Kak, dengan relawan lah ya.
1: Betul. Volunteer. Iya, relawan ya bahasa Indonesianya ya. Jadi ini dari belajarlinkedin.id teman Pro 2. Nah, kalau internship-nya itu kamu ada ini loh ya, ada uang ini ya,
2: ada
1: dibayar
2: ya,
1: kamu.
2: Ada beberapa benefit yang teman-teman gue bisa dapatkan ketika mengikuti program internship ya teman-teman Produa.
1: Dari belajarlinkedin.id itu apa aja tuh Kak benefitnya kalau internship?
2: Nah, ada tunjangan bulanan nih, monthly allowance sebesar 2,5 juta per bulan plus bonus performance performa 300-500 ribu. Nah, ada tunjangan hobi. Ya gimana ya, namanya juga udah ini ya, maksudnya kemampuannya pasti kan menunjang hobinya dong, ya kan?
1: Iya, betul.
2: Nah, ada GoFood bonding. Nah, ada juga LinkedIn klinik 101 bersama para ahlinya.
1: Wow, expert level ya.
2: Betul.
1: Ini keren banget ya.
2: Dan juga sertifikat magang di LinkedIn skill endorsement.
1: Betul.
2: Dan juga ada kesempatan untuk menjadi karyawan full time.
1: Wow.
2: Opportunity to become full time dan work from anywhere.
1: Nah, pastinya ini yang dicari
2: ini yang enaknya
1: zaman ya kan? Sekarang ini ya, work from anywhere ini ya.
2: Dan ada juga nih teman Pro 2 yang paling zaman now ya Kak, ya pasti ada sesi kesehatan mental.
1: Wow.
2: Mental healthy teman Pro 2.
1: Ini enak banget. Ini benefitnya banyak banget teman Pro 2 dan asik-asik.
2: Kita-kita yang Gen Z-Gen-Z-nya cocok ya.
1: Betul banget.
2: Karena pada akhir-akhir ini kesehatan mental Gen Z itu kurang gimana enggak gimana
1: perlu gitu. Diperhatikan ya. Gitu ya.
2: Perlu diperhatikan. Gitu. Jadi di sini ada untuk benefit yang ke-8 itu mental healthy session teman Pro 2.
1: Enak banget.
2: Wow,
1: ini kayaknya cocok buat kalian-kalian nih teman Pro 2 yang maunya itu WFA, work from anywhere. Dari mana aja kamu bisa, tapi kamu bisa dapat cuan.
2: Benar sekali.
1: Siapa yang enggak mau ini ya?
2: Iya, WFA dia bisa sambil-sambil ya Kak ya.
1: Nah, itu yang internship-nya atau magangnya ya. Kalau yang volunteer-nya ada beda lagi nih Kak,
2: beda
1: apa
2: lagi,
1: aja tuh?
2: Tapi dia
1: benefit-nya.
2: Ada antara benefit internship dan volunteer ini
1: hampir agak, sama ya.
2: Hampir sama, cuman kebanyakan benefit pada saat magang teman Pro 2. Jadi kalau volunteernya hanya ada 6 benefit nih. Nah, ada sesi GoFood bondingnya juga, ada LinkedIn klinik 101 expert level. Nah, ada sertifikat magang juga ya. Opportunity to become intern. Nah, dan
1: gitu.
2: Juga sama-sama WFA teman Pro 2. Dan
1: siapa
2: juga sama-sama mental healthy session.
1: Waduh, ini asik banget ini teman Pro 2. Kamu mau jadi volunteer, banyak manfaatnya.
2: Bedanya kalau di magang ada uang monthly allowance-nya ya. Kalau
1: ada,
2: untuk
1: dibayar kamu enggak, kalau internship.
2: Gitu, namanya juga
1: volunteer ya.
2: Relawan ya. Enggak mungkin dong relawan dibayar ya kan.
1: Iya.
2: Itu dia teman Pro 2.
1: Jadi ini teman Pro 2 dari belajarlinkedin.id ya.
2: Betul.
1: Ini cocok buat kalian yang merupakan siswa dan ataupun yang fresh graduate itu bisa banget daftar di internship dan juga volunteer kali ini ya dari belajar LinkedIn itu. Yang pastinya kamu juga komunikasinya bagus ya. Kamu juga punya ide-ide kreatif.
2: Betul.
1: Itu bisa masuk ya dalam dalam belajar LinkedIn ini.
2: Juga ya.
1: Dan posisinya ini juga banyak yang dibuka teman Pro 2. Kalau dari marketing department itu kayak graphic designer, UI UX designer.
2: Betul.
1: Kemudian marketing strategist, content writer juga ya, kamu yang suka apa namanya nulis konten, terus social media specialist. Ada terus finance department juga ada Kak. Banyak banget ini yang dibuka teman Pro 2.
2: Makanya
1: ada web developer, data analis. Waduh, kamu tinggal pilih aja
2: ya.
1: Kamu pilih yang marketing department atau yang
2: mau
1: finance,
2: yang mana aja sesuai dengan
1: kemampuan ya,
2: kemampuannya.
1: Betul.
2: Sesuai dengan skillnya
1: atau yang
2: gitu
1: suka
2: ya.
1: IT, nah kamu
2: masuk
1: bisa masuk
2: ke situ gitu ya kan,
1: ke IT. Betul. Department. Kalau kamu yang suka human resource boleh ya.
2: Boleh.
1: Kamu masuk tuh ya.
2: Betul.
1: Kayak training and development employer branding. Ih, banyak banget ini. Pokoknya kamu tinggal milih aja teman Pro 2. Jadi deadline-nya ini deadline penyetoran CV itu 2 September.
2: 2 September masih ada.
1: Masih bisa lah ya.
2: Masih bisa 2 minggu lah teman Pro 2. Kunjungi Instagram-nya ya di beasiswa.co.
1: Iya, atau kamu langsung buka aja di belajar LinkedIn. Belajar LinkedIn gitu, coba ya, aja cari kamu
2: ya. Ya, Kak, ya.
1: Iya, kamu tinggal pilih aja. Ini sekarang waktunya sudah hampir loh.
2: Hampir,
1: ya.
2: Hampir.
1: 2 September katanya terakhir.
2: Itu sisa 2 minggu lagi kalau nggak salah ya.
1: Oke, okay. Itu dia teman Pro 2 yang pengen cari-cari pengalaman ya, atau kalian yang pengen dapat uang bulanan dari internship boleh. Betul. Kali aja kalian lolos ya kan,
2: iya,
1: Kak?
2: Iya,
1: nggak ada salahnya nyoba.
2: Kita boleh coba nggak ya?
1: Kita nggak tahu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Pajahau, hai semua. Kembali di sesi Bahasa Mandarin bareng saya, Lin Lao She. Hari ini kita akan belajar beberapa kosakata baru, yakni yang berkaitan dengan rasa. Rasa dalam bahasa Mandarin, wei tao. Wei tao. Wei tao. Rasa. Ini bisa kita gunakan dan kaitkan dengan kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu makanan. Asam. Suan. Suan. Suan. Suan. Asam. Dian. Dian. Dian. Dian. Manis. Ku. Ku. Ku. Pahit. La. La. La. Pedas. Xian. Xian. Xian. Xian. Asin. Tan. Tan. Tawar. Oke, contoh kalimatnya yuk. Lemon ini terlalu asam. Lemon ini terlalu asam atau terlalu kecut. Jaga nimbang, hai suan lo. Jaga nimbang, hai suan lo. Jaga nimbang, hai suan lo. Jaga nimbang, hai suan lo. Che artinya ini, ke kata bantu, nimbang, lemon, hai terlalu, suan asam. Le partikel. Jaga nimbang, tai suan la. Jaga nimbang, tai suan la. Jaga nimbang, tai suan la. Lemon ini terlalu asam. Saya suka makan semangka yang manis. Saya, wo, suka, xihuan, xihuan, makan, shi. Dian de xigua. Dian de xigua, semangka yang manis. Dian, manis. Xigua, semangka. Wo xihuan zhe dian de xigua. Wo xihuan zhe dian de xigua. Wo xihuan zhe dian de xigua. Wo xihuan zhe dian de xigua. Yang terakhir, kopi ini sangat pahit. Jebei kafei zhen ku. Jebei kafei zhen ku. Je ini, pei. Kita bisa terjemahkan pei sebagai cangkir atau gelas. Kafei itu kopi. Jebei kafei jadi menunjukkan secangkir kopi ini. Zhen sungguh ku pahit. Jebei kafei zhen ku. Je bei kafei zhen ku. Gimana? Mudah bukan belajar bahasa Mandarin? Kita ulas kembali. Asam, suan, manis, dian, pahit, ku, pedas, la, asin, xian, hambar, tan, rasa, wei tao. Mudah bukan belajar bahasa Mandarin? Jangan lupa terus praktek, terus belajar. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Xiexie dajia, zaijian.
0: Kamu sedang mendengarkan FM 90.6, Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, tadi kita udah banyak banget ya ngobrol di sore ceria.
1: Betul.
0: Tadi ada
1: belajar.
0: Mihao ma.
1: Shushu.
0: Gitu doang temennya. Enggak, tadi kan kamu udah belajar sama Lause ya. Pasti udah pada dengerin semua nih. Nah, sekarang kita jam 7 ya. Kita mau ke Pro 2 Jakarta, Kak, karena ada music live chat. Dan untuk hari ini nanti kamu barengan sama Kak Edit yang akan hadir di MLC. Terus untuk guest star di malam hari ini ada Giusti Raka, teman Pro 2. Nah, yang belum kenal nanti deh kamu kenalan ya sama Giusti Raka ini.
1: Betul.
0: Poin barengan sama kita di Pro 2 Semenep. Tapi kita pamit dulu kayak ya.
1: Iya.
0: Ya, Kak El pamit, Anis juga pamit. Kita ketemu di next sore ceria selanjutnya lah ya, Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, bye-bye.
1: Bye-bye.

Chat. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi nemenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat, yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia, yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru, yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengin seru-seruan, pengin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, Ais. Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini aktivitasnya, ngapain aja sudah. Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih, sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke.
2: Okay. Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin, jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.

0: nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
1: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya, kayaknya makin kesini makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget gitu kan?
0: Iya benar.
1: Sampai
0: bener.
1: Akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada
0: ya,
1: bener-bener
0: ya,
1: saklek di situ ya, kan?
0: Cuman mentok di situ.
1: Tapi sekarang udah ada rock alternatif, hipdut juga ada itu, lagi gitu
0: naik
1: kan?
0: Naik gila sih. Asli.
1: Like bener.
0: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
1: Gen Z-nya
0: dengan wah, kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya?
1: Iya sih, bener sih.
0: Wah, gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah. Kayak lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
1: Bener. Kayak apa ya? Kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Iya. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima. Gitu
0: bener,
1: kan.
0: Bener. Ya juga lucu juga sih dia. Hmm. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
1: Betul.
0: Oh, gila. Kayaknya. Aduh, mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
1: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
0: Iya,
1: gitu kan. Udah bener, banyak bener. Banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
0: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop,
1: okay.
0: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
1: Iya.
0: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
1: Benar.
0: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
1: Benar.
0: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
1: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya,
0: yang
1: mungkin
0: lebih
1: bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
0: Benar.
1: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Okay,
1: I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
0: Okay.
1: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
0: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
1: Yes.
0: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
1: Yes, benar.
0: Jadi akhirnya kayak wajar. Gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
1: Benar.
0: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak.
1: Yes.
0: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
1: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
0: Benar.
1: Dan bisa masuk gitu.
0: Benar.
1: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
0: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa dinikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi nggak mau cuman sekedar kayak 1 tahun 2 tahun abis itu udah gitu loh.
1: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
0: Benar.
1: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
0: Sangat. Aduh, effortnya gila.
1: Effortnya sih kacau sih. Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lu lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lu?
0: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
1: pribadi. Okay.
0: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
1: Okay.
0: Gitu. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
1: janji, omongannya. Benar, omongannya ya. Selain tangannya. Ya,
0: selain tangannya. Itu.
1: Selain tangannya kan?
0: Yo,
1: iya kan?
0: Masuk.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
0: Perdana.
1: Album perdana. Perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini. Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih
0: sebenernya. Oh, okay.
1: Tentang akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini.
0: Okay.
1: Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya, tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu, tapi kita bilang ya udahlah, gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi, kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati aduh bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh, kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena nggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Benar. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga
1: itu tentang bagaimana ini judulnya adalah bagaimana itu kayak menceritakan tentang ini aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu? Akhirnya aku ciptain lagu Bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarapin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku
0: nyatakan. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: bener.
1: Gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya.
1: Yang menceritakan tentang Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay.
1: Itu sih.
0: Oke, okay, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya,
0: iya, kan? Iya. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit semua.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan.
0: Bener.
1: Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya. Ya.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Gitu. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Aduh. Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku gitu ya Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata.
0: Totonyes. Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay. I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik.
1: Kamu.
0: Oke, akhirnya memasukkan apa unsur-unsur
1: unsur blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah cuman ada coolnya,
1: iya.
0: Ada elegannya.
1: Iya, gitu sama ya. Kayak Papa mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang yang udah cabut kok tapi kok lo masih bertahan di sini gitu lo. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain misalnya.
0: Benar.
1: Oh gue kayak ya udah lo nanyain kayak gitu ya, gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orangnya. Mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si Bodoh ini.
1: Benar.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman produser yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya, di bar kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu
0: sih,
1: loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar-benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul banget.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener, kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
1: Iya
0: gitu kan?
1: bener.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih saudara tiba-tiba mungkin.
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan. Lu paham gak pertanyaan gue?
1: Oh, paham.
0: Oke.
1: Gua bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok gini ya.
1: Jadi menurut gua adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
0: Tahu-tahu jadi album
1: gitu. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh wow. Oke.
1: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
0: Widih.
1: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro.
0: Iya.
1: Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini. Ayo deh kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana kak? Gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
0: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi
0: malam baru
1: tidur. Pagi nih
0: rekaman gas. Ayo
1: gitu. Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih mau nyeraka nih gitu. Aku pengen buat kayak gini. Okay. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin
1: bener,
0: kan.
1: Iya, benar. Karena kalau kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
0: Benar. Benar.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni kan.
0: Itu dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Karena pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Ipihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya,
0: bener.
1: Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh, ini, walaupun bener. Panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke. Tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya, itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin-bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya
1: dari
0: pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari nama lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen, yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collabs bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soe, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu. Ya.
1: Jauh banget 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah masih kehada. Itu sudah ada. Tapi yang ikhlas itu perih. Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giustiraka. Langsung Giustiraka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giustiraka, YouTube juga sama Giustiraka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Guys. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses selalu.
1: Sukses. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Prodo.
0: Alright, terima kasih juga teman Prodo udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Giustiraka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Selamat malam saya ucapkan. Makasih banyak untuk kalian semuanya nih yang masih stay tune dan merapat bersama frekuensi kita di Pro 2 FM. Jaga malamnya yuk. Bersama saya Dian yang akan menemani kalian semuanya hingga nanti pukul 24 malam. Oke, di segmen terakhir kali ini. Oke, saya akan coba awali dengan informasi-informasi terupdate kita ya. Yang pastinya nih teman Pro 2 masih kami lamankan dari situs resmi kami di rri.co.id. Di mana terkait 4 penembak Sampang diterjunkan ke Jurnas Perbakin. Pengurus Cabang Persatuan Penembak Indonesia atau Perbakin Sampang menunjukkan 4 atlet terbaiknya untuk bertanding dalam kejuaraan nasional Kejurnas menembak di Senayan, Jakarta yang berlangsung 21 sampai 27 Agustus. Pelatih Perbakin Sampang Hasan Busri menangkan guna menghadapi persaingan ketat tingkat nasional, pihaknya telah menggelar pemusatan latihannya intensif di Sampang dan Surabaya. Penggembelengan difokuskan pada pematangan fisik, teknis, dan ketahanan mental bertanding para atlet. Keempat penembak yang terdiri atas 3 atlet putra dan 1 atlet putri tersebut diturunkan pada sejumlah spesialisasi, diantaranya nomor air rifle dan juga air pistol. Skuad yang juga dikirim merupakan hasil perjaingan terbaik dari daerah. Oke, kita lanjut kembali nih. Songenep FC siap cetak sejarah baru di Liga Nusantara Jatim 2026, di mana klub futsal asal Madura, Songenep FC, memastikan diri ambil bagian dalam Liga Nusantara Linus Futsal Jawa Timur 2026. Keikutsertaan ini menjadi momentum penting untuk membawa nama Kabupaten Songenep di kancah persepakbolaan futsal tingkat regional. Kepastian berlaga diperoleh usai manajemen tim menghadiri manajemen meeting dan juga drawing kompetisi di Surabaya 22 Agustus 2026. Songenep FC akan bersaing dengan 14 klub futsal terbaik dari berbagai daerah se-Jawa Timur. Oke, informasi terakhir nih. Kali ini dari kawasan Songenep ya. Selama 11 hari, Satres Narkoba Polresta Songenep mengungkap 6 kasus sabu, di mana Satuan Reserse Narkoba Polresta Songenep mengungkap 6 kasus peredaran dan juga penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam kurun waktu 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolresta Songenep Kombespol Ari Indra Sentanu juga mengatakan, teman Pro 2, dari pengungkapan tersebut polisi mengamankan 7 tersangka, seluruhnya laki-laki dengan barang bukti sabu seberat 5,5 gram. Oke, informasi tadi ya, kita bisa ikuti di rri.co.id dan lanjut untuk edisi jaga malamnya di komoditas untuk edisi malam hari saat lagi. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Pro 2 FM RRI Sumenep.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke. Lanjut seperti yang di spill tadi di obrolan komunitas malam hari ini, jaga malamnya di Pro 2. Kita akan lanjut, oke, dengan dua narasumber yang sudah hadir di live TikTok kita. Dan kalian yang sudah bergabung mulai tadi, boleh silakan merapat dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik atau tema malam hari ini ya. Bersama kakak kita, waduh, ini kakaknya dari jauh banget gitu ya. Tapi asal desanya kenal Diannya, karena mungkin Dian pernah ini nempatin di permukiman sana juga. Wah, mantap sekali deh. Oke, untuk kepo-kepo malam hari ini yang sudah bergabung dari streaming kita di RRI Digital ya, di Pro 2 dan juga di TikTok, boleh ya nanti sapa-sapa juga, barangkali kenal di sini ya bersama kakak-kakak kita. Dan malam hari ini saya kedatangan dua narasumber. Yang pertama ini ada Kak Lesti Annatul Andisa ya, dan juga Kak Putri Aulia Zaki ya. Woi, mereka berdua nih mahasiswa Universitas PGRI UPI Sumeneb. Waduh. Topiknya apa coba malam hari ini? Boleh coba silakan kalian komen. Topiknya ini menjadi perempuan di tengah perubahan sosial, bertahan, beradaptasi dan juga menginspirasi. Waduh, seperti apa nih ya obrolan kita serunya malam hari ini. Oke, sebelumnya kita akan sapa dulu nih. Saya mulai dari Kak Lesti Annatul Annisa. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, mikrofonnya boleh didekatkan saja, nggak apa-apa. Oke, asal jangan dimakan ya. Kabarnya sehat ya Kak Lesti?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Seneng deh dengarnya kalau keadaan sehat ya. Jarang-jarang malam-malam seperti ini. Biasanya perempuan sudah marger nih di rumahnya nih. Sekarang wanita enggak gitu, harus aktif, proaktif gitu ya Kak Lesti ya.
2: Betul.
1: Oke, Kak Lesti, kesehariannya apa di aktivitasnya nih?
2: Kuliah, terus aktif di organisasi sih.
1: Organisasi ya. Siap deh. Sudah berapa tahun di organisasi aktifnya?
2: Sudah sekitar 3 tahun setengah.
1: Ini bukan waktu yang singkat gitu ya.
2: Betul.
1: Siap deh. Asal aslinya di mana nih Kak Lesti?
2: Kalau saya asal Dungkek.
1: Dungkek ya. Betul. Oke. Cuma sekarang katanya sih nempatin di daerah itu ya, Patian ya.
2: Betul.
1: Oh, betul. Siap deh. Kita ke Kak Putri Aulia Zaki nih. Kak Putri, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Sehat ya kabarnya, Kak Putri?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Kak Putri, dari mana nih domisil nih?
3: Dari Bluto.
1: Oh, Bluto.
3: Yeah.
1: Oh, oke. Okay. Cuma satu ini ya, satu lingkup juga di Patian sana ya?
3: Betul.
1: Oh, oke. Okay. Siap deh. Aktivitasnya apa nih kesarannya nih, Kak Putri?
3: Gak jauh beda sama Kak Lesti juga. Mm-mm.
1: Siap.
3: Kuliah dan juga aktif di organisasi.
1: Di organisasi. Sudah tahunan juga ya?
3: Betul.
1: Oke, mantap deh. Kesininya bareng siapa nih? Cuma berdua aja nih ya?
3: Iya.
1: Wih, mantap nih. Cowok-cowok jangan mau kalah nih. Ini sang perempuan ini pemberani gitu ya. Memberikan inspirasinya ya malam-malam kayak gini. Oke deh. Kak Lesti, di sini temanya menjadi perempuan di tengah perubahan sosial. Ini bertahan dan juga beradaptasi dan menginspirasi. Dalam artian nih bertahan di dunia sosial ini seperti apa nih? Definisi lainnya nih Kak Kak Lesti dulu.
2: Oke. Jadi hari ini perempuan itu seringkali terjebak di dalam dogma bahwa perempuan tidak boleh aktif dimanapun. Ruang lingkupnya hanya di dapur, di kasur, dan di sumur. Dan itu seringkali membuat terutama perempuan-perempuan desa itu terjebak di sana.
1: Oh, gitu ya.
2: Bahwa seolah pernyataan yang sudah dibangun oleh masyarakat itu benar.
1: Ya.
2: Padahal sebenarnya menjadi perempuan itu tidak cukup hanya di kasur, di sumur, dan di dapur.
1: Ya.
2: Dia juga harus aktif, harus berperan, lebih-lebih di publik. Apalagi di misalkan dalam pemangku kebijakan. Karena perempuan juga mempunyai hak berbeda ya daripada laki-laki. Okay. Karena perempuan yang paling paling aktif di dunia kehidupan. Mulai dari lingkungan, rumah tangga, dan yang lain.
1: Oke, Kak Lesti, hak-hak seperti apa nih yang harus dipenuhi, harus terpenuhi nih oleh perempuan di generasi saat ini nih? Terutama di Gen Z ya mungkin.
2: Oke, jadi setelah saya berkecimpung di dunia mahasiswa ya, tidak banyak yang saya temui, terutama perempuan, yang itu hanya seringkali memenuhi hasrat dari keluarganya. Jadi ketika perempuan keluar malam, misalkan keluar dari di luar jam 5 sore, itu sudah dikekang. Dan itu menurut saya sudah tidak berlaku ya per hari ini. Karena sekarang perempuan menjadi tonggak utama dalam pembangunan suatu bangsa.
1: Dasar-dasar seperti apa nih? Mungkin bisa dilanjut nih pengertian sama Kak Putri. Dasar-dasar seperti apa yang harus kita peroleh sebagai perempuan gitu ya? Sebagai perempuan yang bersosialisasi mungkin di luar sana, bukan hanya sekedar memenuhi hasrat seperti yang disampaikan Kak Lesti tadi gitu ya. Hasrat itu bukan hanya muncul dari keluarga atau suami, atau mungkin orang-orang yang mungkin statusnya lebih dekat dengan kita, terutama ini dari orang tua. Nah, seperti apa nih untuk bisa menjadi wanita yang berkarya gitu?
3: Oke, untuk menjadi wanita yang berkarya, pertama kita harus memiliki keinginan. Karena sejauh ini saya melihat di dunia di lingkungan saya sendiri, bahwasanya perempuan tidak boleh keluar malam, dan perempuan itu harus menetap di rumah. Karena perempuan itu rentan untuk jadi omongan tetangga. Entah itu bisa dinilai dengan hal-hal yang buruk, gitu kan. Jadi untuk perempuan-perempuan pada masa sekarang ini, kita harus membuktikan bahwasanya perempuan itu perlu untuk berkarya, untuk menjadi perempuan yang berprestasi dan juga menjadi perempuan yang berdampak baik.
1: Lalu bagaimana nih cara kita mengubah mindset di luar sana? Kesannya kurang begitu nyaman gitu ya. Ya, coba bini keluar itu demak apole mun tak berak nongkrong gitu. Nah, ini harus diubah seperti apa nih Kak Putri?
3: Pertama, kita itu harus membuktikan bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah jalan yang terbaik, dan itu adalah apa yang bisa membangun diri kita untuk menjadi lebih baik.
1: Salah satu contohnya misal kegiatan yang mungkin bisa diterima, ditanggapi positif gitu oleh pihak keluarga nih, terlebih dahulu nih. Ini seperti apa nih Kak Putri?
3: Sepertinya kalau seumpama kita aktif di dalam organisasi, kita harus menunjukkan hasil dari keaktifan kita ataupun hasil yang kita dapat dari organisasi tersebut.
1: Hasil sih mungkin itu nomor dua gitu. Yang penting peranan kita duduk di organisasi ini menjadi tampak gitu ya, untuk mengubah mindset opini-opini yang kurang nyaman gitu ya, Kak Lesti. Dan Kak Lesti sendiri seperti apa nih perkembangan organisasi-organisasi yang mungkin sekarang digeluti dengan beberapa remaja gitu, baik itu perempuan dan juga laki-laki nih Kak Putri, Kak Lesti.
2: Ini konteksnya peran gitu. Jadi saya rasa setelah saya menjabat menjadi ketua HMP di kampus itu, ternyata menjadi perempuan sekaligus pemimpin cukup sulit ya. Karena pertama ada desakan juga dari orang tua. Kedua, lingkungan, bahwa seringkali kita dicap perempuan tidak bisa memimpin. Karena perempuan rentan melibatkan perasaan dan lain-lain gitu.
1: Betul.
2: Tapi kita buktikan di sana bahwa kepemimpinan perempuan tidak bisa dilihat dari gender saja. Tapi bagaimana kemampuan ia memimpin menjadi sosok utama dalam tonggak organisasi.
1: Siap. Untuk memimpin ini, waduh, hal yang luar biasa gitu ya. Apalagi peranan laki-laki bukan diambil sih sebenarnya, bukan diambil alih sih sebenarnya, hanya menyetarakan diri gitu ya. Sebagai kaum gitu yang mau berkarya gitu ya. Lalu dukungan seperti apa? Dukungan moral mungkin, atau mungkin dukungan-dukungan yang lain dari keluarga yang diharapkan gitu. Ketika wanita ini sudah menjadi wanita sosialiti yang proaktif gitu di luar sana, seperti apa nih Kak Lesti?
2: Oke, jadi di awal-awal mereka tidak mendukung. Tapi setelah saya berikan pembuktian bahwa hasil daripada organisasi begini, hasil daripada saya bersosial di luar begini, dan lambat laun mereka juga menerima. Karena sebenarnya yang dibutuhkan daripada orang tua, keluarga, bukan omong ya, saya begini, tidak cukup saya rasa. Karena menjadi perempuan beban berat ya terhadap keluarga karena dogma itu yang tadi. Tapi ketika saya mencoba membuktikan bahwa saya di luar benar-benar berproses, benar-benar mencari ilmu dan lain-lain.
1: Betul.
2: Dan ketika sudah saya lewati fase-fase itu, mereka akhirnya yang dari dulunya tidak percaya, hari ini membiarkan saya untuk mau berkembang bagaimanapun, berproses bagaimanapun di luar.
1: Betul. Betul-betul sekali nih. Nah, ini yang perlu juga disadari oleh keluarga ya, terutama orang tua gitu. Betul. Ya. Setidaknya orang tua ini juga punya pikiran positif ketika anak ini mempunyai jalan yang positif gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, dalam sisi pemantauan nih, dari kontrol sosialnya ini seperti apa yang diharapkan gitu ya, Kak Putri sendiri? Semisal kita proaktif di luar sana, berorganisasi, baik kita juga menciptakan gerakan ekonomi yang berkarya gitu, itu seperti apa ini kontrolnya? Apakah kita hanya butuh dukungan moral saja, bukan hanya sekedar melainkan finansial juga gitu, Kak Putri?
3: Untuk dukungan sebenarnya kita juga butuh dukungan dari orang-orang sekitar, seperti teman juga, karena semangat yang akan tumbuh itu adalah semangat dari orang-orang sekitar. Kalau sama kita berteman tapi teman kita tidak bisa memberikan support ataupun semangat, jadi semangat yang ingin kita tumbuhkan pada jati diri kita itu akan terganggu.
1: Betul, betul sekali ini. Perlukah kita menjauhi orang-orang yang tidak mendukung atas karya kita sebagai perempuan? Coba nah Bobi nih, doma agia gitu. Cara kita untuk melawan stigma seperti itu seperti apa nih Kak Putri gitu? Kita harus menunjukkan kita adalah perempuan yang berbeda gitu. Gimana ini ya Kak Putri?
3: Dengan cara ya kita membuktikan dari organisasi itu, kita membuktikan bahwasanya kita ikut organisasi itu, kita aktif di organisasi itu tidak hanya kita untuk mengikuti organisasi, bukan hanya untuk main-main, tapi kita benar-benar ingin berproses dan kita harus membuktikan hasil dari perjuangan kita di organisasi tersebut.
1: Kalau kita berbicara bukti, kita kembali lagi ke tema nih, bukti yang utama ini terutama inspirasi gitu ya. Betul. Bukan hanya sekedar finansial saja gitu, itu urusan belakang nanti ya, urusan rezeki. Dan inspirasi seperti apa yang mungkin bisa mengimbangi nanti ketika kita sudah berkeluarga mungkin seperti apa nih Kak Lesti atau Kak Putri sendiri, boleh silakan.
2: Oke, jadi inspirasi apa sih yang perlu kita pegang teguh adalah proses, usaha. Kita wajib berusaha, maka kemudian rezeki dan lain-lain yang akan mengiringi kita.
1: Betul.
2: Karena tanpa berusaha barangkali Tuhan juga tidak mau memberikan itu. Barangkali dengan berusaha semua pintu, semua hal-hal baik akan dibuka juga.
1: Betul,
2: kemudian.
1: Betul. Kalau menurut Kak Putri sendiri gimana?
3: Kalau untuk itu kita apa namanya?
1: Bisa berproses ya.
3: Dan kita tuh bisa menunjukkan bahwasanya di dalam proses itu kita bisa berjalan sendiri dan bagaimana kita berjalan untuk mencapai keinginan kita. Dan juga mungkin dari sana kita melihat, oh ternyata kakak itu memang bersemangat. Jadi kita itu harus seperti itu.
1: Siap-siap, oke. Semangat untuk berjalan bersama itu yang dibutuhkan. Itu adalah salah satu inspirasi yang mahal sekali gitu ya, bisa tumbuh.
3: Betul.
1: Karena sejauh ini mungkin dari yang disampaikan Kak Lesti ataupun juga Kak Putri barusan itu, kita bukan hanya sekedar duduk diam di rumah berdoa gitu ya, menantikan rezeki datang dari luar tanpa kita juga ikut berperan gitu ya Kak Putri. Oke. Nah, inspirasi ini apakah menurut Kak Lesti sendiri ini bisa dikatakan bisa hidup mandiri atau mungkin kita bisa kerjakan secara berkolaborasi nih Kak Lesti nih?
2: Oke, kalau berbicara persoalan kehidupan ya, apakah kita harus berkolaborasi atau sendiri?
1: Betul, karena inspirasi ini kan, ini ideku, ini inspirasiku gitu. Berarti aku bisa hidup sendiri. Apakah itu benar seperti itu, Kak Putri?
2: Oke, dari kacamata aktivis ya.
1: Ya.
2: Jadi banyak sebenarnya. Ada yang namanya, kalau misalkan kita melakukan aksi misalkan, ada yang namanya konsep konseptor, eksekutor. Nah, kalau kita misalkan punya inspirasi gini, inspirasi A, kemudian kalau misalkan mau dikerjakan sendiri, apakah tidak bisa kemudian mengajak orang lain juga bermanfaat, berkolaborasi? Karena saya rasa sesuatu yang dilakukan bersama akan lebih baik daripada sesuatu yang dilakukan sendiri.
1: Wih, mantap sekali nih. Sekaligus ini juga bisa membuka peluang gitu ya, Kak Lesti. Nah, lalu peluang-peluang seperti apa nih ketika kita sudah bisa berinspirasi dan tidak bisa kita kerjakan sendiri nih, Kak Putri sendiri nih, seperti apa nih?
3: Untuk peluang-peluangnya, kita harus memiliki partner sebenarnya. Untuk dalam sebuah prosesnya kita harus memiliki partner. Jadi dalam kegiatan apapun itu, kita memang percaya bahwasanya kita bisa melakukan itu sendiri. Tapi dalam organisasi, apa-apa itu tidak bisa dilakukan sendiri. Gitu. Betul. Jadi kita harus mengajak teman gitu kan, mengajak teman untuk bagaimana kita untuk proses bersama, untuk kita melakukan hal-hal itu bersama. Jadi apapun yang kita lakukan bersama itu akan berbuah hasil yang baik.
1: Dan inspirasi ini apakah juga bisa mengubah cara hidup sosial kita dari pandangan gelap menjadi pandangan yang sangat bermarwah sekali nih bagi perempuan nih, Kak Lesti?
2: Tentu ya, tentu mengubah, karena sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang bermanfaat namun dilakukan juga bersama, itu akan barangkali ada satu orang yang tidak bisa apa-apa, tapi ketika mempunyai inspirasi untuk kemudian mengajak si A ke jalan hal-hal yang lebih baik, itu pertama kita dapat pahala tentunya.
1: Mantap.
2: Kedua, kita juga bermanfaat bagi orang lain. Jadi minimal kalau misalkan saya tidak bisa memberikan apapun terhadap orang lain, barangkali saya juga mampu mengajak orang-orang di sekitar saya terhadap hal-hal yang lebih baik.
1: Dan kesetaraan-kesetaraan gender seperti apa nih mungkin bisa disosialisasikan dalam bentuk inspirasi nih, Kak Lesti?
2: Kesetaraan gender ya. Seringkali saya masih temukan ya, hari ini itu orang-orang yang tidak paham terhadap kesetaraan gender. Jadi banyak sekali yang mengecap bahwa laki-laki masih tetap di atasnya perempuan.
1: Jadi tetap penguasa gitu ya.
2: Penguasa gitu. Sedangkan kalau kita baca dari bukunya Antifeminisme itu ya, antara laki-laki dan perempuan hubungannya adalah relasi, saling melengkapi. Dari awal perempuan ini memang sudah merdeka. Jadi apa sebenarnya laki-laki mau membatasi arah gerak perempuan, gitu. Terus, kalau misalkan ada perempuan yang berpikir bahwa untuk apa perempuan memimpin, untuk apa saya memimpin sebagai perempuan, toh endingnya akan di dapur, di tiga elemen tadi. Tapi ketika mengaca lagi dengan bukunya Kartini, terbitlah Terang itu, Kartini kemudian pada saat itu memperjuangkan hak-hak perempuan. Pada saat itu perempuan tidak diberikan pendidikan, tidak diberikan hak-hak sepenuhnya. Tapi hari ini ketika sudah merdeka seutuhnya, maka perempuan harus juga menyadari bahwa Kartini pada saat itu memperjuangkannya mati-matian, sampai dia rela mengorbankan dirinya.
1: Siap, betul-betul sekali. Di momentum kemerdekaan seperti ini nih, kemerdekaan seperti apa sih yang harus benar-benar diraih dan juga mencapai titik terang gitu ya, seperti Kartini yang disampaikan tadi, Kak Lesti gitu, Kak Putri.
3: Untuk itu kita sebagai perempuan harus membuktikan bahwa apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki, perempuan juga bisa untuk melakukannya.
1: Mantap, simpel sekali ya jawaban dari Kak Putri gitu ya. Apa yang laki-laki ini bisa dikerjakan, setidaknya perempuan juga bisa mencontoh gitu ya, ikut berperan juga di sana. Karena Kak Lesti bilang tadi, tidak hanya cukup di dapur saja ataupun juga di kamar gitu ya. Kalaupun di dapur atau di kamar atau margir di rumah, itu pun juga harus punya ilmu, punya skill ya, inspirasi. Jangan-jangan nanti dikasih uang belanja habis deh, karena tidak punya inspirasi gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, kan perempuan ini tidak mudah sebenarnya ya berperan ya. Kalau apalagi sudah berkeluarga dan sudah mempunyai momongan gitu ya. Lalu inspirasi seperti apa nih yang harus kita torehkan juga? Apakah suami juga harus memaksakan, kan? Kamu sendiri yang memaksa jadi wanita inspirasi gitu ya. Kamu harus berdemang, harus lakoni gitu. Nah, menyimbangkannya ini kayak gimana nih perempuan nih, Kak Lesti?
2: Kalau kita berbicara persoalan lingkup keluarga ya, ya. Jadi antara hubungan antara suami dan istri adalah relasi. Mm-hmm. Jadi tidak bisa kemudian perempuan memaksakan diri sama dengan laki-laki.
1: Okay.
2: Jadi ada tupoksi masing-masing.
1: Batasannya juga.
2: Betul.
1: Okay.
2: Kita kan hubungannya relasi, Mas. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan si laki-laki bisa begini, tidak harus si perempuan bisa begini.
1: Betul.
2: Tapi ketika si laki-laki tidak bisa begini, kemudian si perempuan bisa melengkapi. Itu yang paling penting.
1: Siap.
2: Ketika misalkan punya momongan, dia nggak bisa kerja berat-berat gitu ya.
1: Betul.
2: Maka laki-laki tidak boleh memaksakan perempuannya kerja berat. Karena ada anak yang ia harus jaga.
1: Oke.
2: Karena perempuan bukan ini ya, bukan Spiderman ya, yang harus semuanya bisa gitu loh. Tapi perempuan juga harus menyadari bahwa sebagai manusia dia juga mempunyai keterbatasan. Sebagai manusia dia tidak boleh ego.
1: Betul.
2: Tidak boleh sombong. Kalau misalkan si perempuan tidak bisa melakukannya, boleh minta tolong terhadap si suami.
1: Suami ya. Okay.
2: Minta tolong ini dibantu.
1: Betul.
2: Sebenarnya sesimpel itu. Cuman banyak sekali perdebatan-perdebatan yang kemudian tidak terselesaikan, okay, gitu loh.
1: Siap-siap. Oke. Okay. Dari perdebatan itu banyak versi yang muncul gitu ya.
2: Betul.
1: Nanti tidak ada ujung penyelesaiannya gitu.
2: Betul.
1: Ya. Ya namanya saling inspirasi ini harus membuang rasa ego masing-masing gitu ya.
2: Betul.
1: Tidak ada perempuan itu dikesampingkan gitu ya. Sih coba nabo bini tahu apa gitu kan. Enggak ada stigma seperti itu lagi gitu ya. Oke, okay. Kak Putri, ini inspirasi seperti apa sih yang perlu di gambarkan gitu untuk teman-teman mahasiswa gitu. Selaku mahasiswa ini seperti apa? Bukankah kita selaku mahasiswa ini hanya dituntut untuk belajar saja gitu kan? Absen ke kampus saja gitu kan? Tidak ada hal-hal lain lagi. Sementara di sini topiknya kita harus bersosialisasi dan inspirasi gitu. Kalau kita masih peranan di mahasiswa ini seperti apa nih inspirasinya nih?
3: Kalau di mahasiswa, jadi untuk pengalaman saya sendiri itu, okay, kalau cuman kuliah, kita itu untuk dituntut untuk belajar. Nah, jadi di balik kita kuliah, di balik kita belajar, kita harus juga mencari relasi.
1: Okay.
3: Entah itu dari organisasi ataupun itu. Jadi kalau menurut saya berorganisasi itu sangat penting. Karena dari sana kita juga bisa dilatih, kita bisa belajar dari cara mentalnya kita, dari cara berkembangnya kita, gitu kan. Karena sejatinya perempuan itu kita harus bisa membuktikan bahwasanya perempuan itu bisa segalanya.
1: Oke, siap deh. Bukan hanya sekedar mahasiswa biasa saja gitu ya.
3: Betul.
1: Jadi ada ranah-ranah proaktifnya juga gitu ya. Kalau kita berbicara tentang relasi sendiri, apakah ini benar? Apakah ini sehat gitu? Kalau misalkan disertai dengan orasi, kalau menurut Kak Putri atau Kak Lesti sendiri nih, kayak gimana nih? Kita sudah dituntut untuk bersosialisasi, untuk menginspirasi, banyak-banyak inspirasi yang perlu kita sampaikan. Tapi dengan cara orasi-orasi yang tidak sehat, apakah ini benar? Benar juga? Atau gimana nih Kak Lesti?
2: Orasi bagaimana dulu ini?
1: Ya, seperti kita menyampaikan aspirasi kita dengan sangat gimana ya? Wah, bisa dikatakan di sana ada demo, di sana ada demo. Betul. Apakah ini patut dicontoh atau kayak gimana nih Kak Putri?
2: Jadi ketika kita hidup di negara yang menganut sistem demokrasi ya Mas, jadi tidak ada pembatasan terhadap suara-suara yang disampaikan, aspirasi-aspirasi yang disampaikan.
1: Okay.
2: Namun hal-hal begitu saya rasa penting, karena ketika suatu pemerintah ini tidak dikontrol oleh agen of change, agen mahasiswa gitu loh, bahwa kemudian mereka tidak akan sadar, tidak akan kemudian mendengar bahwa keadaan di bawah, keadaan di masyarakat sebenarnya tidak sama dengan apa yang mereka asumsikan, gitu loh. Demo, aksi, dan audiensi dan lain-lain itu bagian daripada menyampaikan aspirasi rakyat. Kalau sampean pernah dengar suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka suara mahasiswa adalah suara rakyat.
1: Oke, setuju. Suara istri ini juga harus dipertimbangkan juga oleh suami gitu ya.
2: Betul.
1: Siap deh. Mantap-mantap deh. Nah, teman-teman yang mau bertanya, mungkin yang penasaran juga ingin mendalami topik malam hari ini, boleh silakan merapat saja juga. Kaisalnya juga yang sudah bergabung, makasih banyak nih Kaisal. Ada Kak Sugi juga. Tadi ada yang nitip salam nih untuk Kak Lesti nih. Oke, salam balik deh nanti. Mungkin ini temannya Kak Lesti atau Kak Putri nih ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Kak Putri, sejauh ini kita memandang pertemanan di mahasiswa atau di setiap kampus ini, apakah sudah serasi dengan kemampuan dan inspirasinya sendiri, atau ada banyak atau inspirasi baru yang sudah dimunculkan oleh para mahasiswa nih?
3: Ada beberapa mahasiswa memang yang sering saling beradu ide, ya. Beradu ide, terus tentang konsep, tentang apapun itu,
1: Tapi di sini bukan sekedar adu argumen saja ya?
2: Betul.
1: Oke. Nah, perkembangannya sejauh ini seperti apa nih, Kak Putri? Baik itu di ranah lingkungan atau mungkin di ranah kampus saja, di perkuliahan, kayak gimana nih sekarang nih perkembangannya nih? Kalau misalkan sudah bergabung di organisasi, misalkan hal apa yang sudah pernah ditonjolkan nih sehingga citra wanita sekarang ini sudah mulai cemerlang gitu?
3: Betul. Kalau untuk itu sendiri, kita bisa terlihat bahwasanya mahasiswa yang tidak ikut organisasi dan mahasiswa yang ikut organisasi itu sangat berbeda. Entah itu dari kita tanpa bergerak pun ataupun kita diam, kita akan terlihat bahwasanya kita menakutkan.
1: Siap. Kita diam bukan karena kita dalam artian bahasa kasarnya bego gitu ya. Kita menangkum banyak inspirasi dan ide-ide cemerlang gitu ya. Nah, kalau Kak Lesti sendiri nih, harapannya mungkin yang bisa kita simpulkan untuk tema malam hari ini nih seperti apa nih, Kak Lesti?
2: Oke, dari diskusi tadi ya, dari kami panjang lebar, saya berharap banyak perempuan-perempuan yang kemudian bisa menyadari potensi dirinya sendiri, bahwa perempuan tidak cukup hanya berkutat di tiga elemen tadi. Jadi perempuan harus berperan, harus aktif, harus tampil. Karena ketika perempuan tidak bisa tampil, tidak bisa berani, istilah kasarnya menye-menye lah menjadi perempuan, maka kebijakan-kebijakan tidak akan berpihak terhadap perempuan. Sedangkan yang paling berdampak ya adalah perempuan, yang paling terdampak, karena perempuan bisa di semua lini ya mas, di lingkungan, di kesehatan, di pendidikan. Betul. Itu semuanya mayoritas perempuan. Karena perempuan yang ngopeni anak, yang kemudian merasakan bagaimana susahnya, tertekannya berada di dalam rumah. Kalau misalkan dibandingkan dengan laki-laki ya, laki-laki tugasnya cari nafkah. Betul. Gitu ya. Tapi perempuan, ketika dia, misalkan perempuan ada di suatu lingkungan yang tidak sehat gitu ya, misalkan kalau di NTT itu kena gempa ya, siapa yang paling terdampak? Perempuan. Karena perempuan yang ada di dapur, yang mengolah seluruh elemen kehidupan.
1: Siap. Begitu. Siap. Oke. Sejauh ini bisa dia cerna nih, karena berdiam di rumah itu bukan berarti menanggung beban yang ringan.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Dan apa yang diinginkan oleh seorang perempuan nih agar perempuan ini lebih terhormat dan dihargai lagi nih, Kak Lesti?
2: Bagaimana kemudian perempuan bisa dihargai dan terhormat gitu ya?
1: Oke.
2: Dengan cara dia membuktikan diri. Hari ini minim sekali perempuan yang bisa bersaing di depan publik. Yang itu kemudian menjadikan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki. Perempuan dianggap tidak bisa memimpin, perempuan tidak dianggap bisa bersaing, karena perempuan sendiri yang tidak bisa memanfaatkan kebebasannya, tidak bisa memanfaatkan potensinya. Andaikan perempuan di Kabupaten Sumenep saja banyak yang bisa di semua sektor, barangkali Sumenep lebih baik daripada sekarang. Karena yang paling paham terhadap saya anggap ya, yang paling paham terhadap lingkungan sekitar adalah perempuan. Karena yang tadi perempuan yang paling terdampak gitu Mas. Seperti kekerasan, seperti pelecehan, pencabulan dan lain-lain. Itu semuanya perempuan. Tidak ada, barangkali tidak ada atau mungkin sedikit ya yang laki-laki kena yang tadi. Tapi yang paling terdampak adalah perempuan.
1: Oke, siap-siap deh. Lalu bentuk-bentuk organisasi seperti apa sih yang mungkin bisa menjadi tameng bagi seorang perempuan gitu agar lebih bisa dihargai lagi dan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercelah nih?
2: Oke, organisasinya itu kalau saya sih nggak apa-apa ya?
1: Iya, boleh.
2: Oke, kalau saya itu ada di PMII, organisasi PMII yang namanya ada KOPRI, Badan Semi Otonomnya. Okay. Jadi saya di KOPRI itu mempunyai ruang aman bahwa berproses itu aman karena tidak ada laki-lakinya.
1: Iya.
2: Sebenarnya bukan masalah ada laki-lakinya, tapi ketika ada beberapa perempuan yang kemudian mempunyai masalah, maka akan menjadi garda terdepan adalah organisasi perempuan sendiri. Karena mereka yang paling paham, mereka yang terdampak, dan mereka yang barangkali lebih ngena gitu sesama perempuan.
1: Siap. Oke, bisa ditangkap ini sekaligus jadi pembelajaran dan menjadi kehatian-kehatian kita sendiri sebagai perempuan. Betul. Sesama perempuan gitu. Betul. Ya. Kalau Kak Putri sendiri nih seperti apa nih menanggapi tema malam hari ini menjadi closing statement-nya nih?
3: Untuk menjadi perempuan yang agar kita terlihat bahwasanya perempuan itu kuat dan perempuan itu bisa menginspirasi, ya kita buktikan dari perjalanannya kita, dari kehidupannya kita, bahwasanya perempuan bukan hanya berada di rumah, bukan hanya berdiam diri di rumah, bukan hanya di dapur, tapi perempuan itu bisa bisa berdampak di luar dengan segala apa yang kita mampukan di luar. Bahwa kita membuktikan perempuan bukan hanya perempuan yang bisa diam saja gitu kan, tapi perempuan bisa berkarya, perempuan bisa menginspirasi, dan perempuan bisa membuktikan bahwa perempuan itu bisa.
1: Mantap sekali. Sekaligus juga perempuan ini bisa berkomunikasi dengan baik, menginspirasi pasangan atau juga keluarga dengan baik gitu. Karena kunci utamanya tidak terlepas dari komunikasi yang baik dan saling bisa dimengerti begitu. Kak Lesti ya. Oke. Siap deh. Untuk malam hari ini, makasih banyak nih. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nih Kak Lesti malam hari ini, boleh silakan. Yuk.
2: Oke, satu kata untuk perempuan ya. Teruslah bergerak dan berdampak.
1: Ya. Mantap, mantap sekali nih. Singkat jelas padat tuh. Tapi tetap hati perempuan lembut ya.
2: Lembut sekali.
1: Kak Putri boleh silakan deh.
3: Kalau dari saya pribadi, perempuan yang kuat bukanlah perempuan yang tidak pernah jatuh, melainkan perempuan yang mampu mengubah setiap jatuhnya menjadi alasan untuk bangkit.
1: Oke, siap deh. Kita bangkit bersama ya, nggak boleh jatuh bersama ya.
2: Betul.
1: Nah guys, teman Pro 2 juga di live TikTok kita, makasih banyak yang sudah bergabung mulai tadi di TT Layanyer juga ya. Di lain kesempatan kita akan sua kembali. Dan Kak Lesti dan juga Kak Putri, makasih sudah mau hadir, mau juga menginspirasi teman-teman kita ya. Mudah-mudahan tetap menjadi wanita yang bisa mengimbangi dan juga menyenterakan diri gitu ya, sesama kaum gitu ya, baik kaum Adam dan juga sesama Hawa gitu. Betul. Ya. Iya deh, lain kesempatan kita akan sua kembali. Makasih banyak sampai di sini jaga malamnya di obrolan komunitas, dan saya Dian mewakili dua teman kita, kakak kita yang sudah hadir di studio kita di jaga malam. Sampai jumpa.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI
4: digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, nggak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Jaga malamnya yuk, kita lanjut. Kita akan bercerita di cerita penutup hari. Kira-kira Dianya punya referensi apa di malam hari ini, guys, untuk kalian semuanya. Oke deh, kita akan ngomongin tentang dunia ngeng-ngeng gitu ya. Dunia otomotif. Dunia otomotif yang paling kalian suka ini. Terutama nih bagi cowok-cowok nih yang suka dunia otomotif. Jangan lewatkan ya kisah inspiratif untuk edisi malam hari ini.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Cerita penutup hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ayi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Oke, teman Pro 2 yang sempat dan sepil tadi, kita akan ngomongin dunia otomotif gitu di cerita penutup harinya ya, malam hari ini. Oke, sporing and bensing kendaraan. Jadi teman-teman Pro 2, pernah nggak sih kalian ini driving mobil kesayangan di jalan tol, lalu tiba-tiba kalian ini ngerasa setirnya ini atau juga steering-nya ini narik ke kiri atau ke kanan sendiri, padahal jalannya ini lurus gitu. Atau pas kamu lagi riding motor matic kesayangan, tiba-tiba ada sensasi vibrator, alias juga getaran yang juga annoying gitu, dan di bagian setir ini pas kecepatan tertentu. Nah, sebelum kalian ini bongkar ya ketidaknyamanan kendaraan kalian semua, ya mungkin kalian itu harus mengetahui dulu nih apa-apa penyebabnya, dan masalah-masalah seperti ini nih sering banget di skip ya atau diabaikan ya banyak pengendara gitu, padahal ini dampaknya bikin performanya kendaraan ini drop, dan juga bikin dompet kalian itu gimana ya, mau keluar terus nih isi dompetnya. Nah, jadi sebelum itu semuanya terjadi, mungkin kita akan perdalami gitu ya, seperti apa gejala-gejalanya dan cara kita untuk menanganinya seperti apa gitu. Makanya tentu kalian semuanya ini mungkin yang perlu diketahui ini ada tuh itu ada sudut roda kalau dilihat dari atas ya. Apakah dia nengok ke dalam atau keluar gitu. Kemudian mungkin kita bisa lihat camber itu di sudut kemiringan roda. Kalau dilihat dari depan miring ke dalam atau keluar gitu. Sementara caster itu sudut sumbu kemiringan roda kemudian terhadap garis vertikal. Nah, kalau salah satu dari parameter ini sih atau berubah-ubah ya, biasanya gara-gara kita ini sering banget nih hajar portal alias juga lubang yang jalannya dengan kecepatan tinggi, atau nggak sengaja nabrak trotoar. Nah, akibat benturan yang agak keras, agak lumayan gitu. Sehingga nantinya jadinya mobil ini nggak stabil atau setirnya nggak mau balik sendiri. Nah, setengah belok. Nah, yang paling kerasa nih, ban kita ini bakallah botak sebelah gitu. Jadinya ini harus diperhatikan teman berdua. Nah, tentu kalian semuanya nih lebih detailnya jangan kemana-mana ya. Temenin Din di Jakarta Malamnya cerita penutup hari kali ini.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jaga malamnya kalian juga ditemani sama Marion Jola gitu ya, Bay. Kemudian ada Divoro Vidi, ada juga Ruma, ada siapa lagi yang kalian itu suka? Ada Lucky mungkin? Iya deh. Nanti saya akan putarkan. Nah, kita fokus dulu di materi kita otomotif ya. Nah, yang ketiga ini yang mungkin bisa kalian itu perhatikan nih ya. Toxic yang enggak kalah pentingnya itu adalah balancing ya. Kalau sporing ngurusin sudut roda secara vertikal dan juga horizontal terhadap body mobil, balancing ini lebih ke urusan distribusi berat alias distribution antara ban dan juga peleknya gitu. Nah, secara fisika nih ya teman Pro 2, ban dan juga pelek mobil atau motor ini dibentuknya tidak 100% sih perfect gitu, atau juga circle atau punya titik berat yang benar-benar presisi di setiap sisinya. Jadi pasti ya, kalau satu sisi yang lebih berat daripada sisi lainnya, nah, ban berputar dalam kecepatan tinggi, misalnya nih 80 km per jam ke atas. Nah, ketidakseimbangan berat ini bakal bikin roda ini mengalami imbalance. Nah, hasilnya apa coba? Nanti akan muncul getaran hebat yang merambah dari roda gitu, lewat suspensi. Sampai akhirnya keras banget gitu di setir. Atau mungkin setirnya nggak enak gitu nanti. Nah, bahkan di jok kendaraan kalian ini juga ikut bergetar gitu ya. Bukan bergoyang ya. Oke. Nah, balancingnya juga dilakukan cara nempel timah kecil di titik tertentu pada pelek buat ngebalance beratnya. Jadi putaran roda ini jadi smooth tanpa ada vibrasi liar gitu. Paham ya sejauh ini? Nah, itu. Lalu selanjutnya seperti apa nih kejelasannya Kak Dian ya? Oke. Jangan kemana-mana dulu nih. Materi kita masih cukup panjang gitu di cerita penutup harinya sampai pukul 23. Makanya itu tetap buntutin ya. Kalau misalkan kalian ini tertarik dengan urusan otomotif gitu, asik ini soalnya materinya. Nah, bagi kalian itu yang suka berkendaraan roda 4 ya, masih anak-anak muda gitu yang masih belum tahu apa-apa tentang otomotif, mungkin ini bisa jadi bekal kalian semuanya, guys.

0: Iya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme gak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. FM 94,6 RRI Pro 2 Sumatera.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut masih di cerita penutup harinya ya, kita masih mengebahas soal dunia otomotif gitu. Untuk kalian semuanya, jangan kemana-mana. Lagu-lagunya yang bakal nemenin kali ini masih cukup asik di larut malam kali ini, jaga malamnya, oke? Okay?

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Cerita penutup hari.
2: Nah, teman Pro 2, untuk kalian semua nih yang buat mobil yang karena punya 4 roda yang posisinya rigid terhubung ke asis, sporing dan juga balancing adalah satu paket wajib. Nah, kalau salah satu roda depan menceng nih, kestabilan langsung tidak terkendali gitu. Jadi buat motor konsep sporing roda depan belakang secara presisi jarang pakai istilah sporing konvensional ya, tapi lebih ke feel alignment rangka atau keselarasan rantai atau swing arm. Nah, kalau setelah as roda belakang kalian ini miring sebelah ya, maka motor bakal berasa ngerepot ya, yeah. Dan gimana ya, bikin susah nanti misalkan dipaksakan terus digunakan gitu ya, dikendarain gitu, malah justru lebih banyak menguras isi kantong. Nah, sementara untuk balancing atau motor justru sangat krusial ya melakukan wheel balancing. Nah, terutama motor-motor transmisi otomatis atau juga sport bike dengan velg besar gitu. Karena kalau ban motor tidak balance pas dibawa ngebut, setir bakal sik parah ya, dan bikin tangan kalian ini gampang pegel atau juga bahkan lost control. Itu efeknya atau dampaknya. Oke. Okay? Nah, kira-kira nanti seperti apa lagi nih penjelasan lebih detailnya? Oke, okay. Jangka malamnya terus bututin gitu ya. Jangan kemana-mana di cerita penutup harinya. Please.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, selalu deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Radio Sumerep, teman terbaik kamu.
1: Lanjut kita ya di materi penutup harinya nih, soal apa tadi, otomotif ya teman Pro2. Nah, biar kita tidak cuma ngomong berdasarkan feeling ya, kita lihat dari sudut pandang data and statistik berdasarkan berbagai riset otomotif ya. Jadi mengabaikan sporing dan juga balancing ini secara berkala itu terbukti bisa memangkas umur pakai ban ya sampai 30%. Jadi lebih cepat gara-gara aus ya, tidak merata. Bayangin coba kalau harga satu set ban mobil itu sekarang sudah berapa ini ya, berapa ratus ribu gitu. Nah, kalikan 4 deh. Bisa sampai jutaan gitu ya. Kalau kalian itu malas ya ngecek alignment ini, kamu sama aja ini buang-buang duit ya buat beli ban baru. Lebih cepat dari waktunya gitu. Nah, belum lagi dari segi efisiensi bahan bakar gitu. Ketika roda tidak seimbang atau sporingnya ini lari ya, maka hambatan gulir jadi meningkat gitu. Mesin ini jadi juga harus kerja lebih keras buat dorong kendaraan. Nah, artinya full consumption ini lebih dari boros secara safety ya. Nah, data kecelakaan lalu lintas juga yang nunjukin kalau handling yang buruk akibat steering instability jadi salah satu contributing ya, faktor utama ya yang sering diabaikan pengemudi. Nah, jadi investasi buat sporing atau juga balancing itu sebenarnya bentuk smart financial discussion ya. Bukan sekadar buang-buang uang bengkel. Gitu. Ini yang perlu kita pahami ya, dampak-dampaknya gitu, baik dari kerugian finansial, baik keselamatan juga ya. Ini yang harus menjadi perhatian kalian gitu untuk mengendarai motor kalian atau mobil kalian. Gitu teman Pro2 ya. Terlanjut dalam nih dari langit sore. So pasti untuk kalian semuanya masih Dian hadirkan ya. Malam-malam santai Anda kalian semuanya nih bersama keluarga, oke? Okay?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nggak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94,6 RRI Pro 2 Sumeneb.
5: Oke, teman Pro 2, lanjut lagi cerita penutup harinya ya, soal kenyamanan kita berkendara gitu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini yang sering banget muncul nih di benak kita ya, sebenarnya seberapa sering sih kita harus lakuin sporing dan juga balance ini. Nah, jadi secara umum objektif para expert ini merekomendasikan mobil ya untuk melakukan sporing atau balance setiap 10.000 km sekali gitu, atau kira-kira ya 6 bulan sekali lah, tergantung ya pemakaian dulu gitu. Tapi ada juga trigger-trigger tertentu yang bikin kita itu harus langsung meluncur ke bengkel ya saat itu juga, tanpa nunggu jadwal. Nah, pertama kalau kita ini baru saja ganti ban baru. Kemudian yang kedua ini kalau kalian ini ngelewatin jalan rusak gitu ya, atau berlubang dengan impact yang lumayan keras sih. Nah, ini perlu kalian itu cek fisik kendaraan kalian gitu, terutama di bagian roda-roda. Nah, ketiga, kalau setirnya sudah mulai terasa berat nih, atau gimana ya, banting setir sendiri. Waduh, ini mah jadi perhatian khusus gitu ya untuk kalian. Nah, jadi buat pengendara motor, balancing ini biasanya perlu dicek kalau kita sudah habis ganti ban. Nah, kalau kamu mulai ngerasa ya ada getaran-getaran aneh gitu ya ketika kecepatan tinggi, maka segera cepat-cepat diperiksakan ya ke ahlinya itu. Nah, lalu mitos pertama nih yang mungkin sering kali muncul ini adalah sporing itu cuma akal-akalan bengkel aja biar kita keluar duit. Nah, faktanya tidak demikian ya. Ini salah satu sudut roda bisa berubah secara natural ya, karena gesekan konstan ya dengan aspal atau dinamika suspensi sporing. Nah, jadi itu murni ya ilmu geometri. Nah, kemudian ada lagi nih mitos yang menjelaskan bahwasanya kalau ban motor nggak balance, tinggal kencengin setengah aja gitu semuanya sudah beres. Nah, itu yang jadi mitos. Faktanya tidak demikian ya teman Pro 2. Jadi itu malah nyiksa fisik namanya. Jadi getaran roda yang juga dibalance itu bakal merusak komponen bearing roda, komstir, sampai bikin suspensi ini cepat aus. Kemudian ada mitos yang ketiga lagi nih, sporing dan juga balance itu prosesnya ribet atau makan waktu seharian. Nah, faktanya tidak demikian nih teman Pro 2. Ya, dengan teknologi mesin kompensasinya ini di masa kini atau 3D Wellinger, proses pengerjaan sporing ini dan juga balance mobil ini rata-rata cuma butuh waktu sekitar 30 sampai 45 menit saja. Gitu. Paham enggak sejauh ini? Harus dong. Jadi jangan berpatokan mitos-mitos soal kendaraan ya. Jadi kita lihat faktanya saja. Kalau misalkan sudah merasakan ketidaknyamanan ya saat kita mengendarai kendaraan kita, maka sebaiknya harus dicek ulang. sebelum memakan isi dompet lebih banyak lagi gitu teman Pro 2 ya. Nah, biar kalian itu nggak terlalu agak pusing gitu ya. Ada bahagiaku nih dari Nazira. Waduh, lagunya asik nih malam ini.

0: waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, jadi teman Pro 2, kesimpulannya sebagai smart dev ya, di era modern ini kita dituntut untuk bukan hanya sekedar ngegas saja gitu ya, mengendarai kendaraan. Tapi juga pahami gimana caranya ngerawat kendaraan kalian ini secara analitis dan juga preventif. Jadi perawatan kecil kayak spore ini atau badensi ini adalah bentuk self-love buat kendaraan kamu. Nah, sekaligus investasi buat keselamatan jiwa raga, Pak. Pasnya di jalan raya. Nah, jangan sampai karena pengen hemat sedikit ya di awal, malah berujung boncos. Ya. Boncos yang berlebihan gitu. Nah, ini benerin nih untuk laki-laki. Untuk kalian yang suka berkendara gitu ya. Nah, kalau perempuan sih kayaknya kurang begitu paham begitu ya kalau dunia otomotif. Jadi tentu kalian nih biar pasangannya nih asik mengendarai kendaraan ya, tidak ada kendaraan di jalan, maka ya kalian itu sebagai laki-laki harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas kendaraan lo semua. Oke, semoga informasi tadi ya di cerita penutup hari kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya nih, bisa menambah wawasan dan juga referensi tentang otomotif yang mungkin kalian ini berbakat di dunia otomotif. Oke, lain kesempatan kita masuk kembali. Oke, jaga malamnya jika lepaskan. Karena seperti biasa di Jazz Music pukul 23 akan kita mainkan ya lagu-lagunya. Oke, tune in terus bersama Pro 2 FM. All this time we've been together. And I'm still in the high field. Sometimes I wish just...

Music Produa 94,6 Produ FM, teman terbaik kamu. Dan di single-single penutup kita, sajian di Jazz Musik yang pastinya akan mengantarkan ke titik 24 malam nanti, teman Produa.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Music Berdua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap.

0: nyesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
0: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
1: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu nggak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang, pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan, bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman Pro 2, sampai di sini dulu aktivitas jaga malam bersama Dian yang bisa kami hadirkan ya. Dan esok hari kita akan semua kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Selamat tidur untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Siaran kami program Madua Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz, dari Jalan Odip Sumarjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan Merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: tentang seseorang yang haus validasi. Terkadang kita terlalu ingin terlihat baik di hadapan orang lain, terlalu ingin dipuji, dihargai, atau dihormati orang lain. Kita terlalu butuh dengan validasi orang lain. Ketahuilah bahwa Zat yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan masih ada yang menghina. Sebagaimana disebutkan bahwa Zat Allah bukan Zat yang esa, melainkan Dia ada tiga yang disebut dengan tiga Tuhan. Maka sebagaimana yang disebutkan, ridhon nas ghayatun la tudrak, meraih ridho manusia itu adalah tujuan yang selamanya tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, janganlah kita haus validasi terhadap orang lain. Maka lakukan yang terbaik semata-mata ingin meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan selalu salah di hadapan mereka yang tidak pernah melihat kebaikan kita.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: FM 94.6, RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi Tim Pro 2, waktunya update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, PPRRI Sumeneb kembali menguatkan nilai-nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat melalui gelaran aksi donor darah. Kegiatan aksi kemanusiaan ini diselenggarakan sebagai bagian dari semarak rangkaian agenda tahunan RRI Fest 2026 yang mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Tak hanya dengan PMI, aksi sosial ini juga secara konsisten menggandeng institusi TNI dan Polri Tim Pro 2. Di informasi yang kedua, menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2026, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb mengajak umat Islam untuk menjadikan momentum ini lebih dari sekedar tradisi seremonial tahunan. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum perenungan mendalam guna menghadirkan kembali risalah dan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Tim Pro 2. Dan informasi yang ketiga, pengurus cabang Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Kabupaten Sampang menerjunkan 4 atlet terbaiknya untuk bertanding dalam kejuaraan nasional menembak di Senayan, Jakarta yang berlangsung mulai 21 sampai 27 Agustus. Keempat penembak yang terdiri atas 3 atlet putra dan 1 atlet putri ini diturunkan pada sejumlah spesialisasi di antaranya nomor air rifle dan air pistol Tim Pro 2. Skuad yang dikirim merupakan hasil penjaringan terbaik dari daerah. Oke, itu dia update Info Pro 2 di hari ini Tim Pro 2 di jam 6 pagi. Nantikan Info Pro 2 berikutnya di jam 10 waktu Indonesia Barat.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 di Spada bareng Melly ya. Dan Melly bakal menemani kamu di sepanjang Spada hari ini. Oke, teman Pro 2. Seperti biasa, pagi-pagi begini biar kamu fresh ya, kita main tebak-tebakan dulu ya, teman Pro 2, sebelum kamu beraktivitas keluar. Maybe lagi siap-siap mau berangkat kerja atau udah pada punya anak ya, rempongnya.

ada huruf E di dua huruf terakhir ya, sama D di tiga huruf terakhir, tempro dua. No titik titik D titik. Nah, apa tuh? Nah, jadi kamu bisa jawab di sosial medianya Pro 29 di 0853-3489-4676. Itu WhatsApp-nya ya. Atau kamu bisa juga jawab di Instagram-nya Pro 29, di Facebook-nya Pro 29, atau di live chat-nya RRI Digital. Oh.

0: caramu melihatku memang bahaya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, Tempro 2, update cuaca di hari ini berdasarkan website BMKG ya. Di daerah Sumenep ini, di pagi ini cerah Tempro 2, terus di Sampang juga cerah Tempro 2, Pamekasan cerah, dan di Bangkalan juga cerah Tempro 2. Kalau untuk update info cuaca maritim di hari ini Tempro 2, untuk wilayah laut bagian timur cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 30 knot atau 56 km per jam. Tinggi gelombangnya 0,8 sampai 1,5 meter. Wilayah Selat Madura cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 31 knot atau 57 km per jam. Tinggi gelombangnya 0,5 sampai 1,1 meter. Untuk wilayah perairan selatan Jatim, cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 30 knot atau 56 km per jam. Gelombangnya 0,8 sampai 2,3 meter Tempro 2. Itu dia update cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 Radio RRI Sumedang.

0: You know you're doing okay.
1: BBI Bangga Berbahasa Indonesia. Oke, Tempro 2, waktunya aku baca komentar Tempro 2 yang udah jawab BBI di pagi ini. Tempro 2, untuk orang yang suka berpindah-pindah hati, bukan, orang yang suka berpindah-pindah tempat tanpa tujuan tetap, itu jawabannya apa? Kalau dari Kak Afif ya, katanya jawabannya nomaden ya, apakah benar? Yap, ternyata benar ya Kak Afif. Dan jawabannya nomaden Tempro 2, apakah kamu sering menggunakan kata ini? Kok Meli sih jarang ya. Dan okay. Thank you yang udah jawab ya BBI kita di pagi ini. Buat Tempro 2 yang masih pengen jawab, boleh aja, nanti aku baca.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lintas Update.
1: Oke, Tempro 2, kali ini aku mau menyampaikan seputar edukasi di jalan raya seputar hal yang penting banget, yaitu etika dan keselamatan di jalan raya. Khususnya buat kamu yang belum punya SIM nih, Tempro 2. Nah, buat kamu kalau belum cukup umur dan belum punya SIM, jangan dulu membawa motor sendiri di jalan raya ya. Aturan ini dibuat untuk membatasi, bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi kalian dari pengguna jalan lainnya. Kalau kamu dibonceng naik motor, selalu gunakan helm. Jangan boncengan bertiga dan jangan bercanda berlebihan karena bisa mengganggu konsentrasi pengendara. Buat yang berjalan kaki, gunakan trotoar atau tempat yang aman. Dan saat menyeberang, pilih zebra cross atau jembatan penyeberangan. Lihat kanan kiri dan jangan sambil main HP, Tempro 2. Kalau naik angkutan umum, bisa biasakan antre dan jangan dorong-dorongan, yap. Sederhana kan, tapi kebiasaan kecil ini bisa membuat perjalanan lebih aman dan nyaman. Jadi yuk, anak muda Sumenep dan Madura yang keren karena taat aturan dan peduli keselamatan, bukan karena ngebut atau nekat di jalan.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang